sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio Ikhtus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu, 7 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Benediktus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkatmu yang kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tanganmu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut namamu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Sion Ictus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat, kekuatan, dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Selamat pagi Sahabatiktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di akhir pekan hari ini dalam Happy Sunday. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani minggu Anda dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa membuat Anda lebih sukacita, lebih happy, dan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan suasana yang berbeda. Tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Matik tuh, semoga lagu yang baru saja hadir memberikan suasana yang berbeda di minggu pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Iktus yang di rumah saja, coba untuk menyeimbangkan antara aktivitas produktif ya, seperti mengerjakan proyek pribadi dan aktivitas santai. Mungkin sepertinya itu perlu ya nonton film atau sekedar baca buku. Yang suka masak-masak, yuk hari ini bikin apa nih? Untuk keluarga pengen mencoba resep-resep yang sudah dikumpulin dari IG mungkin atau yang lainnya. Nah, pas akhir pekan ini cocok banget ya buat dipraktekin dan bisa memberikan sesuatu untuk orang terkasih ya. Itu juga membuat kita lebih happy. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyediakan waktu spesial untuk yang sudah memberkati Anda, yaitu Tuhan. Oke sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Happy Sunday.

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0531 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani sahabat di hari ini. Gimana nih? Sudah meluangkan waktunya, harinya untuk melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan, seperti menyalurkan hobinya. Tadi yang hobi masak sudah bikin apa hari ini? Kue-kue spesial yang biasanya belum sempat dikerjakan karena sibuk dengan pekerjaan. Akhir pekan lo bisa dimanfaatkan untuk mencoba resep-resep baru atau berkebun kali ya. Buat sahabat yang hobinya berkebun, wah, saya acungi jempol dua-duanya deh. Karena apa, saya juga suka. Suka tanam-menanam gitu ya, suka mengatur-ngatur ruang keluarga gitu ya, atau mungkin juga sahabat bersih-bersih di kamar tidur atau kamar seluruh anggota keluarga. Waduh, luar biasa itu ya. Dan mungkin juga ada yang suka bikin pernak-pernik di akhir pekan. Mungkin juga waktu ini bisa digunakan untuk belajar yang lain. Belajar musik adakah? Ada ya. Atau les-les gitu ya, mungkin mumpung akhir pekan waktunya longgar, Anda bisa mengundang guru privat untuk bisa melatih Anda. Sederhana aja, mungkin main gitar gitu ya, sehingga bisa nyanyi rengeng-rengeng sendiri. Gimana, setuju gak sih? Bisa juga loh. Atau mungkin Anda ingin jalan-jalan ke alam terbuka gitu ya, janjian dulu sama teman-teman yang lain, hanya sekedar menikmati makan siang di resto-resto pinggir, pinggir sawah ya. Ini kan baru ngehit ya, banyak resto yang view-nya itu sawah atau gunung. Itu juga bisa membuat suasana hati lebih happy. Tidak usah jauh-jauh, sekitar kota Semarang banyak gitu ya. Oke deh, sebelum merencanakannya, yuk saya temani lagi dengan lagu berikut ini, masih Happy Sunday.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu indah yang sudah saya hadirkan menemani akhir pekan Anda. Semoga mewakili kita 96.5 FM sebagai sahabat terdekat di hati Anda. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Happy Sunday, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.

0: 89.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, Komisi Dewasa GKI Karangsaru akan menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani dalam rangka HUT 25 tahun Komisi Dewasa. Berikut video publikasinya.

Silver Anniversary Komisi Dewasa GKI Karangsaru. Kebaktian kebangunan rohani dengan tema POV. Setiap orang punya cerita, setiap iman punya perjalanan. Yang kita lihat belum tentu utuh, yang kita pahami belum tentu lengkap. Mari kita dipulihkan, dipersatukan, dan didewasakan dalam iman. Kamis 18 Juni 2026 pukul 18.30 di Gedung Gereja GKI Karangsaru. Dengan pembicara Pendeta Dr. Sandy Nugroho STHMA dari GKI Pregolan Bunder, Surabaya. Mari belajar melihat dari

Komisi Dewasa mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru untuk hadir di KKR tanggal 18 Juni mendatang. Yang kedua, Sekolah Alkitab Liburan kelas 1 sampai dengan 5 SD dilaksanakan pada tanggal 22 Juni dan 23 Juni 2026. Bible Camp Anak 2026 kelas 6 SD dilaksanakan pada tanggal 15 Juni dan 16 Juni 2026 di GKI Karangsaru. Informasi lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian Warta Lisan, jemaat dimohon berdiri.

0: Saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat pagi hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming dan juga melalui radio Ictus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan kehidupan tidak selalu mudah untuk kita jalani. Hari demi hari tidak semakin mudah namun berat untuk ditapaki. Namun di tengah semua tantangan kehidupan itu, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta kita semua. Dan Tuhan ingin setiap kita percaya bahwa rancangan Tuhan tetap rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu saudara, tema di mana imanmu akan menolong kita untuk tetap mengarahkan hati pandang kita, terutama setiap kita yang hari ini berbeban berat, setiap kita yang hari ini bergumul dengan keras, mari arahkan hati dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Mari perhatikan surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 yang menyatakan demikian. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita bisa takut, kita bisa khawatir, namun biarlah kita bawa segala kegentaran hati kita kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita. Kita pujikan Bapa Surgawi.

bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kita semua. Bapak Ibu yang di rumah juga kiranya selalu percaya. Mari kita mengenal, mari kita terus mendekat kepada Tuhan di tengah setiap tantangan kita. Pagi ini saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala keterbatasan, bahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Biarlah perjumpaan kita hari yang indah ini akan membawa kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita sungguh-sungguh dimampukan untuk mengerti setiap rancangannya, dan kita semakin ditahirkan untuk menjalani kehidupan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapak yang baik, terima kasih di awal ibadah ini kami diajak untuk mengingat. Kami diajak untuk mengenal dan belajar siapa Allah kami yang berjanji akan rancangan-rancangan damai sejahtera di dalam hidup kami. Karena memang tidak mudah untuk mengerti, tidak mudah ketika kami harus menjalani jalan-jalan berat kehidupan ini untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak jarang di antara kami gagal untuk tetap setia dan taat. Kami ingin hidup dalam ketetapan Tuhan. Kami ingin hidup dalam kesetiaan untuk melakukan perintah Tuhan. Namun pandangan mata kami seringkali tidak mampu untuk kami tetap bertahan di dalam kesetiaan. Kami melihat begitu besar pergumulan yang kami jalani, sehingga tak jarang jalan kami serong, hati kami condong untuk melakukan dosa. Tuhan, pagi hari ini Engkau mengenali setiap kami yang datang, baik di dalam rumah Tuhan di GKI Karangsaru ini ataupun di mana kami berada. Di dalam perjumpaan yang indah ini Tuhan, kami mau datang secara khusus dan pribadi. Kami mau mengakui setiap kegagalan kami. Kami mau mengakui dengan jujur apa yang mengecewakan hati Tuhan yang sudah kami perbuat. Tuhan, tolong kami, terutama bagi kami yang dengan tulus hati datang. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Mampukan kami untuk hidup dalam kesetiaan. Kami tidak lagi melihat persoalan kami yang besar, namun mampukan kami untuk percaya bahwa Tuhan kami besar. Selidiki dan singkapkan yang terselubung dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk hidup dalam kemurnian. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Saudara-saudara, bagi setiap kita yang sudah mengaku dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan setiap kegagalan kita, dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis dalam surat Roma 5 ayat 1 demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.
0: Marilah kita bersyukur atas pengampunan yang Tuhan telah

Saudara-saudara, lagu yang indah, lagu yang menolong kita dan menantang kita. Di tengah situasi apapun, mari kita berjalan dalam iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Benar apa yang menjadi pujian dari paduan suara Nafiri Kristi, bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami puja, Engkau Allah yang patut untuk kami tinggikan, karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang bertanggung jawab, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Memang perjalanan kami tidak selalu mudah, perjalanan kami tidak dibiarkan di jalan-jalan yang rata, namun sesungguhnya di semua perjalanan hidup kami, kami tahu bahwa Tuhan beserta, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk melewati setiap tantangan dengan percaya, melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Engkau, berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hatimu, dan tidak ada satupun di antara kami yang datang kepadamu pagi hari ini akan pulang dengan sia-sia. Kami akan pulang dengan hati yang baru, kami akan pulang dengan semangat yang baru, bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru yang diubahkan oleh Tuhan. Kami akan menjangkau dan menghadapi tantangan hidup bersama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Berbicaralah kepada kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Injil Markus. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu serta melaksanakannya di dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Saudara, selamat pagi semuanya. Terima kasih, responnya luar biasa. Boleh ya PPT saya. Bapak Ibu, tema kita di mana imanmu? Di mana iman Bapak Ibu? Ini akan menjelang liburan. Ada yang ingin pergi ke luar negeri Bapak Ibu? Siap-siap tiket sudah ada di tangan. Saya akan memulai Bapak Ibu Saudara dengan pertanyaan. Jikalau Bapak Ibu menuju sebuah kota atau sebuah negara, Bapak Ibu menggunakan maskapai penerbangan, lalu Bapak Ibu di tengah Bapak Ibu ada di udara, Bapak Ibu tahu bahwa pesawat itu sedang dibajak. Jadi Bapak Ibu terbang dan di perjalanan di tengah udara itu atau di atas, saudara-saudara tahu bahwa pesawat saudara dibajak. Apa yang saudara akan lakukan? Gimana Pak? Sorry? Wih, mantap. Ini mantan. Diam dulu, diamati ya. Kalau syukur-syukur bisa selamat duluan ya. Terima kasih Pak. Ada yang jawaban lain? Atau mungkin pertanyaan saya awali dulu ya. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah pergi lalu betul-betul pesawatnya dibajak? Pernah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada kepanikan, juga ada ketenangan. Setiap kita bisa berbeda-beda menghadapi situasi yang ada. Namun saudara, tidak banyak di antara kita barangkali yang akan melakukan sebuah tindakan sesuatu ketika kita sedang di dalam keadaan yang penuh dengan ancaman dan bahaya itu. Dan itu terjadi saudara di saat peristiwa 911. Ada seorang yang bernama Todd Beamer. Ia adalah orang yang saat itu ada di penerbangan dan pesawatnya dibajak ketika peristiwa beberapa pesawat menabrak menara di WTC Amerika. Apa yang terjadi saudara? Todd berkesempatan untuk menggunakan hubungan darat. Lalu dia mencoba untuk menerangkan apa yang terjadi di dalam pesawat. Namun bukan berhenti sampai di situ saudara. Ketika ia sedang bercakap-cakap dengan teknisi yang ada di darat, maka Todd mengatakan bahwa mari kita berdoa, doa Bapa kami, dan mari kita bersama-sama membaca Mazmur 23. Saudara-saudara, di tengah segala kepanikan, di tengah segala ancaman, bahkan keselamatan jiwa, Todd mengajak mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita bawa doa, mari kita serahkan segala apapun yang nantinya terjadi kepada Tuhan. Dan menarik saudara, dia tidak hanya berhenti dalam doa. Dia mengajak beberapa penumpang yang berani, ia katakan satu kata yang didengar dan menjadi sebuah kata yang legendaris. Are you ready? Let's roll. Kita siap? Kamu siap? Ayo kita bergerak. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka masuk untuk menyergap beberapa orang yang membajak itu. Apa tujuannya? Supaya pesawat ini tidak ditabrakkan kepada kawasan atau lingkungan padat penduduk. Mereka berusaha untuk masuk ke kabin, kokpit dan pilot. Supaya apa? Mereka bisa membawa pesawat ini untuk jatuh di lapangan yang terbuka tanpa banyak korban jiwa. Dan apa yang dilakukan Todd dan beberapa penumpang itu berhasil saudara. Tidak dihantam pada sebuah gedung, tidak membunuh banyak orang, meskipun seluruh penumpang di maskapai United 93 ini meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membawa ini mengawali perenungan kita karena memang keadaan kita tidak pernah kita bisa duga. Hari ini kita baik-baik saja saudara, besok kita bisa jadi mengalami sakit, penyakit tertentu atau pergumulan tertentu. Hari ini kita baik-baik saja saudara, namun satu minggu lagi, dua minggu lagi, kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan kalau kita berbicara hari ini saudara, sungguh-sungguh kita mesti berjaga-jaga dan waspada. Saya setuju Pak. Kondisi situasi bangsa kita, kondisi
global dan dunia tidak baik-baik saja, Saudara. Kita pasti merasakan tekanan ekonomi secara khusus, kita rasakan bersama. Harga-harga mulai naik. Kegiatan-kegiatan ekonomi melemah. Meskipun luar biasa di Semarang mal tambah banyak, Saudara. Meskipun ada istilah-istilah yang seru ketika mal-mal banyak di Semarang, ya kan? Ada istilah rojali. Ada yang tahu rojali? Rombongan jarang beli. Ada lagi rohana. Biasanya kan dikonotasikannya dengan rohani, kan? Bapak Ibu tahu rohana? Kalau yang namanya rohana jangan tersinggung, ya. Rombongan hanya, ya ibu-ibu malah tahu, ya. Rombongan hanya nanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan hari ini tidak mudah. Kita bisa menjalani atau kita bisa menghadapi pergumulan dalam aspek-aspek apapun. Oleh karena itu, Saudara, di tengah situasi itu, Saudara mau pergi kemana? Saudara mau berharap kepada siapa? Saudara akan mempercayakan masa depan Saudara kepada kekuatan yang mana? Dan Saudara, inilah yang seringkali memprihatinkan saya. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Setuju, Bapak Ibu Saudara? Ada di antara kita yang ragu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik? Tentu kita percaya bahwa dalam hidup ini kita mengalami begitu banyak kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, tidak selalu kita sigap untuk berlari kepada Tuhan. Tidak selalu kita siap untuk bergantung penuh kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Seringkali Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan, kita ragu. Malah kadangkala tidak jarang kita berjalan dengan hikmat kita sendiri, betul? Oleh karena itu, Saudara, hari ini kita mau diajak sebuah perenungan yang penting. Mengawali bulan Juni, bahkan nanti kita dipersiapkan untuk merayakan perjamuan kudus. Ini semua mau mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang bertanggung jawab. Kita punya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anak-Nya. Perikop Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, saya yakin ada banyak orang yang suka dengan perikop ini. Mengapa suka, Saudara? Karena ini menunjukkan pergulatan hidup kita. Menunjukkan bahwa memang kehidupan kita tidak baik-baik saja. Kita bisa menghadapi gelombang, kita bisa menghadapi badai kehidupan. Dan tak jarang memang semuanya itu di luar kemampuan kita. Namun Saudara, apakah Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 selalu mewarnai kehidupan kita? Selalu menjadi pondasi iman kita menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Saudara, seringkali kita hanya kepengen mengalami. Kita kepengen menikmati. Namun Saudara, kita tidak mau masuk dalam proses iman itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita cermati di dalam perikop ini sekali lagi. Dikatakan Saudara, pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, Yesus loh yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Yesus loh yang meminta mereka untuk meninggalkan tempat itu. Lalu dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Saudara, ini hal yang sangat wajar. Ketika kita sedang dalam tantangan, kita sedang dalam ancaman, kita sedang dalam pergumulan, Saudara, orang yang barangkali kita anggap mampu menolong, orang-orang di sekitar kita yang harapannya menjadi orang-orang yang menguatkan kita, malah kita dapati dalam tanda petik tidak peduli. Di tengah dahsyatnya topan itu, Yesus malah tidur. Kira-kira saya tanya, Saudara,
Perasaan saudara bagaimana? Atau enggak usah jauh-jauh di awang-awang ya, kita kembali ke keluarga, pasangan suami istri aja. Suaminya sedang bergumul masalah ekonomi, suaminya sedang bergumul untuk mencari nafkah, suaminya sedang bergumul untuk mempertahankan bagaimana bisa mendapatkan keuangan untuk satu bulan. Tapi si suami yang bekerja ekstra keras itu mendapati istrinya rojali dan rohana. Apa yang dirasakan bapak-bapak? Selamat pagi. Tolong Cik Kim, Kosoni jangan diancam. Sebaliknya, istri yang sudah bekerja luar biasa, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, pagi-pagi bangun sampai malam, tidur terakhir bangun paling awal. Namun melihat suaminya senantiasa tidur, menikmati hidup, tidak berusaha apa-apa. Paling ketika bangun membuka mata tanya, makanannya apa mah? Gimana rasanya ibu-ibu? Gimana? Jengkel, iyalah. Ya kan? Di saat-saat situasi gawat, di saat-saat situasi genting, yang diharapkan sumber kekuatan malah seolah-olah tidak peduli. Itulah yang dirasakan para murid saat itu, saudara. Namun saudara perhatikan di kejadian dan peristiwa ini, mereka adalah murid-murid yang dipanggil. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah biasa bergulat dengan badai. Mereka sudah biasa berhadapan dengan gelombang-gelombang tinggi, saudara. Dan ketika diceritakan bahwa gelombang itu begitu luar biasa, dahsyat dan ombak menyapu masuk sampai para murid begitu panik, maka memang betul-betul keadaannya sedang gawat, saudara. Keadaannya memang betul-betul di luar batas apa yang mereka pernah alami. Namun menarik, saudara, ketika mereka seperti itu, Tuhan dikatakan begini, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Saudara, ini bagian-bagian menarik ketika kita mengalami perjalanan bersama Tuhan. Seringkali kita hanya mau menikmati, saudara. Kita hanya melihat segala sesuatunya beres. Sebenarnya kalau para murid tajam dan peka, saudara, sebelum-sebelumnya mereka melihat kok kuasa Tuhan. Mereka melihat kok bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Namun saat itu, saudara, ketika mereka sedang dalam bahaya, mereka lupa bahwa sang guru bersama dengan mereka. Allah yang hebat yang hadir dalam manusia itu bersama mereka. Oleh karena itu Yesus bertanya, mengapa kamu ketakutan? Bukankah kamu, belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya ini bukan hanya menjadi penghibur, bukan hanya menjadi cerita yang indah, namun juga menjadi sebuah kenyataan yang kita alami di tengah badai hidup yang sedang terjadi, di tengah gelombang kehidupan yang sedang menerjang kita. Oleh karena itu, saudara, di mana imanmu? Maka saya singkat, di mana imanmu, saudara? Tolong ngomong sama sebelahnya, hati. Apa itu hati, saudara? Yang pertama adalah hanya Yesus. Apanya yang hanya Yesus? Ketika kita sedang dalam ancaman, ketika kita sedang gamang menghadapi masa depan, berteriak kepada. Kalau kita sedang takut, ketika kita tidak punya pengharapan akan hari esok karena kita dalam keputusasaan, mari kita berseru kepada. Jelas, saudara? Amin ya. Selesai renungannya. Hanya Yesus, saudara.
Jadi kalau kita ini tengah mengalami banyak hal, krisis apapun itu, termasuk krisis spiritual, saudara, mari kita percaya bahwa Yesus hadir untuk menyatakan kasih anugerah Allah. Kita tahu dengan sangat jelas Yesus hadir tengah dunia, dan apapun pergumulan dunia itu Yesus mampu untuk menyelesaikannya. Persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan kematian sekalipun, di dalam tangan kuasanya Allah yang hadir dalam manusia itu sanggup untuk menolong. Bahkan ketika amanat agung, saudara, maka di sana dikatakan bahwa aku memiliki kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu mari saudara kita bangun iman percaya kita. Mari kita arahkan pandang kita dan fokus hanya kepada Yesus, bukan yang lain. Meskipun perlu waktu, meskipun kita mesti menjalani proses, mari kita percaya bahwa Yesus sanggup menjawab setiap pergumulan kita dengan jawaban yang paling tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara tidak asing dengan Corrie ten Boom. Namun apakah kita betul-betul membaca, mencoba untuk mengerti perjalanan iman Corrie ten Boom? Ia menjalani kehidupan yang gak mudah, terutama di kamp konsentrasi Nazi, saudara. Namun di banyak hal yang terjadi di kamp itu, salah satu yang menarik adalah di barak 28. Mengapa barak itu menjadi penting? Karena barak itu penuh dengan kutu kasur, saudara. Pernah mendengar cerita ini? Pernah mendengar, saudara? Belum pernah ya? Karena yang dibaca apa, saudara? Kutu kasur menyerang barak 28. Mereka jijik, termasuk Corrie ten Boom. Namun ternyata saudara, di tengah situasi yang seperti itu, mereka baru sadar pasukan Jerman, pasukan atau tentara Nazi gak pernah mengunjungi barak itu. Sehingga apa saudara, Corrie ten Boom dengan leluasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan Alkitab selundupan yang mereka miliki, mereka menceritakan tentang Yesus. Dan mereka baru tahu bahwa ternyata kutu itu menjadi sebuah pelindung bagi Corrie ten Boom untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, kadangkala Tuhan itu caranya unik, caranya menarik. Mungkin kita dalam keadaan yang sama seperti Corrie ten Boom, jijik, mungkin juga kutu itu membuat kita gatal. Namun sesungguhnya di situasi seperti itu Tuhan memakai untuk leluasa memberitakan kebenaran firman, untuk memberitakan kesaksian bagaimana Tuhan itu hadir dan menyertai. Sayangnya saudara, kita kadangkala tidak peka apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Oleh karena itu bagi setiap kita yang hari ini sedang takut, yang hari ini sedang khawatir, jangan lihat persoalannya. Mari lihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui perkara-perkara hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang hari ini terbeban karena ekonomi. Kita baru saja putus hubungan kerja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Mari saudara, bukan lihat kegagalan itu, bukan lihat apa yang terjadi di masa-masa suram dan kelam itu. Tapi mari melihat apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, apa yang sedang Tuhan renda di dalam kehidupan saya yang penuh dengan kepahitan. Hanya, boleh katakan sebelahnya lebih kencang, hanya Yesus. Yang kedua saudara, T-nya adalah tidak takut. Ya saudara, tidak takut. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menjamin hidup kita, bahwa Allah hadir dan sungguh-sungguh menyatakan kasih kuasanya, mari kita jalani hidup ini dengan tidak takut. Yesus menyapa para murid setelah ia meneduhkan badai itu dengan pertanyaan ini, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Apa yang hari ini menjadi ketakutan saudara? Apa yang hari ini menjadi kecemasan dan kegalauan saudara? Pertanyaan yang sama.
apakah selama saudara mengikuti Yesus, selama saudara bersama Yesus, selama saudara mengalami kasih setia Yesus, masihkah saudara tidak percaya? Masihkah saudara belum percaya? Pembuktian seperti apa yang saudara harapkan supaya saudara percaya? Saudara, yang saya amati dari gambar ini adalah sebuah kebenaran, dan tentunya menjadi sebuah refleksi dan evaluasi penting bagi kita semua yang mengaku sebagai pengikut dan murid Kristus. Hari ini saudara, kita dilenakan oleh tarikan dunia. Di kesempatan ini mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sesungguhnya ketika kita beribadah, ketika kita menghadap Tuhan saudara, motivasi kita apa? Ketika kita sungguh-sungguh dipersekutukan sebagai orang-orang kudus yang sesungguhnya mengalami kasih setia, bahkan kehidupan kekal di dalam penebusan Kristus, apa yang sedang kita cari saudara? Dan ironisnya adalah kenyataan seperti ini yang terjadi. Ada banyak orang datang gereja untuk dilayani saudara, datang ke gereja untuk menikmati berkat Tuhan. Saya datang ke gereja untuk dipuaskan. Bukan saudara, kita datang ke gereja karena kita mau bersyukur atas segala kemurahan yang Tuhan sudah beri. Kita datang ke gereja mau melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah melakukan begitu banyak dalam hidup kita. Apa yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan? Saudara, jika mental kita hari ini sebagai murid Kristus adalah meminta, meminta, ingin dipuaskan, maka itulah yang seringkali membuat kita ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi jikalau mental kita, iman kita adalah iman yang menyala, kita datang bersyukur karena seminggu Tuhan sudah menyertai, kita datang karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan, maka hidup kita akan terus bertumbuh saudara, dan kita tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan. Mari saudara berefleksi dan bercermin, apakah benar kita mencari Tuhan? Apakah kita benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau sesungguhnya kita hanya mencari kepuasan menurut kedagingan kita? Agustinus dari Hippo pernah memberikan statement yang luar biasa dan ini penting. Setiap anak Tuhan selalu berada di bawah pemeliharaannya yang begitu intim. Seolah-olah di seluruh alam semesta ini tidak ada orang lain lagi yang harus Yesus urusi selain dirimu sendiri. Ini penting saudara. Alam semesta begitu luar biasa dan kita hanya debu. Tetapi Yesus mengenali setiap kita. Yesus mengenali setiap debu yang kecil itu. Dan Yesus mau menolong setiap kita yang remah, yang rapuh dan yang terbatas ini. Oleh karena itu saudara, di mana imanmu? Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati. Biarlah pagi ini setiap kita dikuatkan, diteguhkan, bahkan kembali percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Bagi saudara yang sedang bergumul berat, bagi saudara yang hari ini meneteskan air mata, datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan bertanya di mana imanmu, maka biarlah kita bisa berkata, di hatiku Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan yang bukan hanya mau melihat segala sesuatu instan, namun kami mau berproses bersama dengan Tuhan. Gelombang kehidupan boleh menerpa kami, badai kehidupan boleh menerjang hidup kami, namun bersama dengan Tuhan kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar, dan itu menjadi kesaksian hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan berkati kami semua yang percaya kepada-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kita mendengar firman, namun sekaligus hari ini sekali lagi kita akan bersyukur merayakan kasih setia Tuhan yang besar. Allah yang agung, Allah yang mulia itu hadir dalam kehinaan sebagai manusia. Untuk apa saudara? Untuk menebus dan menyelamatkan kita. Perjamuan kudus kiranya menolong kita untuk tetap percaya Tuhan beserta dengan kita semua. Mari kita rayakan, mari kita datang dengan penuh sukacita, terutama bagi kita yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saya mengundang para penatua dan kita akan siapkan diri dengan memuji kasih Allahku sungguh telah terbukti.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk merayakannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang telah menyatakan kesediaan dan kesiapan untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah telah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Mari kita naikkan doa syukur agung. Tuhan besertamu
1: dan besertamu juga.
0: Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sungguh layak bersyukur kepada Tuhan.
0: Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menciptakan alam semesta dan memeliharanya dengan penuh kasih. Engkau telah memelihara gerejamu dalam mengarungi samudra zaman. Kami bersyukur karena putramu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Tuhan, kemuliaanmu kami agungkan bersama dengan para malaikat di surga yang tak henti.

0: Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana dia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangannya kembali di akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Pada malam waktu Kristus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan bagimu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku." Demikian juga sesudah makan, diambilnya cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ya Roh Kudus, persatukan kami dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah. Mari saudara kita persiapkan roti perjamuan kita. Kita angkat roti perjamuan kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah dengan penuh percaya dan syukur. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Mari saudara-saudara kita angkat cawan perjamuan kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah dengan penuh percaya dan syukur. Hendaklah setiap kita yang sudah dijamu oleh Tuhan bersyukur dan berseru demikian. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Para penatua kembali ke tempat masing-masing dan kita pujikan dengan penuh syukur dan sukacita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.

0: diundang untuk bangkit berdiri. Umat Allah, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terutama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya di hari bahagia mereka, saudara-saudara kami selalu percaya, selalu mengarahkan hati pandangnya kepada Tuhan, dan terus berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan yang berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan berikan segala yang baik. Hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ray dan Steffi, yang boleh Tuhan karuniakan buah hati di tengah-tengah keluarga, di tengah kebahagiaan mereka. Kiranya Baby Noah sungguh hadir untuk melengkapi sukacita yang mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan. Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan campur tangan. Tuhan berkenan untuk menolong, Tuhan berkenan untuk menguatkan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan keuangan, dengan pekerjaan, tolong Tuhan juga berkenan untuk hadir, untuk menguatkan dan meneguhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan keluarga, kiranya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati untuk keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintai. Tuhan juga berkenan hadir untuk menyatakan kemurahan. Tuhan hadir untuk menyatakan kekuatan dan penghiburan. Kami serahkan sepenuhnya pergumulan saudara-saudara kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk Gereja Tuhan GKI Karangsaru ini. Tuhan kiranya memberkati setiap program kegiatan yang ada. Bukan hanya sekedar kegiatan yang berlangsung, namun bagaimana setiap kegiatan itu menolong kami untuk mengenal siapa Tuhan yang kami percaya, untuk semakin teguh di dalam iman percaya kami, dan di dalam semua kegiatan itu setiap hati boleh disapa. Bukan kegiatan yang kami layani, tapi hati umat Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Berkati majelis jemaat, berkati badan pelayanan, berkati aktivis anggota jemaat dan simpatisan. Kami berdoa dalam kebersamaan kami sebagai GKI, kami berdoa untuk GKI Pastor Bandung. Kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan ini, sehingga melalui karya-karya yang diberikan, GKI Pastor juga senantiasa menyuarakan suara kenabian dan juga menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan sejuta doa bagi Indonesia. Kami mendukung kegiatan ini, dan kiranya doa-doa yang kami naikkan untuk negeri tercinta Indonesia Engkau berkati. Tolong Tuhan di tengah pergumulan yang ada, berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, untuk punya hati takut akan Engkau, untuk sungguh-sungguh peduli bagi kemakmuran negeri ini. Kami serahkan Tuhan negeri kami, kami serahkan perdamaian dunia ketika di beberapa kawasan masih berkonflik dan bertikai. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga dunia menjadi lebih damai, dunia menjadi lebih lestari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini, dan yang juga terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Mari kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami rasakan, setiap penyertaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami tidak mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami persiapkan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Memang apa yang kami persiapkan, apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati, kuduskan, dan terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
1: Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan satu tekad untuk terus hidup di dalam iman, percaya akan janji penyertaan Tuhan, dan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Seven pernah bilang, "Mohon Tuhan lancarkanlah hariku, hariku bersamanya." Begitu pula dengan saya, Priska, yang berharap perjumpaan kita di program Wanita Berpengharapan ini bisa berjalan lancar dan tetap bermanfaat untuk sahabat wanita. Selain ada saya, telah hadir Dr. Mangesti Budiningsih yang akan berbagi informasi kesehatan, dan juga ada Ibu Eti yang menyampaikan renungan rohani. Mari kita simak bersama-sama.

0: sahabat wanita, selain sakit gigi, sariawan juga dapat mengaburkan senyuman dan keceriaan. Seseorang bisa jadi sangat diam dan malas makan karena sariawan. Setuju ya kalau sariawan ini definisi kecil-kecil cabai rawit, alias sekalipun kecil, tapi sakit bukan main. Tenang, Dokter Esti akan menjelaskannya untuk kita, sehingga sahabat wanita tidak perlu lagi bingung. Betul ya dokter?
1: Oke, kita berjumpa lagi nih. Sariawan ya mbak?
0: Betul. Oke. Kali ini bahasannya sariawan kelihatannya biasa dokter, tapi rupanya banyak orang yang sering mengeluhkan sakit ini, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali.
1: Betul. Dan hampir semua orang pasti pernah.
0: Pernah, ya? Betul. Ini adalah sakit seribu umat ya, semua umat pasti pernah.
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih dokter, kapan terakhir kali dokter Esti mengalami sariawan? Ingat nggak kira-kira?
1: Oke, kalau kapannya lupa ya, tapi sudah lama sih ya. Sariawan yang lumayan agak lama di area lidah. Terakhir itu.
0: Itu kegigit dokter?
1: Kayaknya iya. Kalau itu kayaknya iya deh. Karena makan keburu-buru, ada kerupuk, ingat banget saya.
0: Udah. Akhirnya kegigit deh.
1: Kegigit itu.
0: Bener. Sariawan itu sering banget dialami oleh banyak orang dan mungkin salah satunya adalah Anda, sahabat wanita. Tapi tidak semua tahu apa saja penyebab dari sariawan selain karena kegigit saat makan. Kira-kira dokter boleh dong dijelasin apa sih penyebab-penyebab orang bisa sampai sariawan selain karena makan keburu-buru dan kegigit?
1: Iya, oke. Baik, jadi sariawan ini adalah suatu kondisi, kalau kita bilang stomatitis ya, bahasa medisnya ya. Stomatitis peradangan yang bentuknya bulat ya di daerah permukaan area mulut. Jadi sariawan ini peradangan atau stomatitis, yaitu kondisi ada luka di bibir dan atau area di dalam mulut ya. Jadi selain di bibir, sariawan ini juga bisa di lidah, bisa juga di gusi atau sekitar gigi kita ya, bisa juga di pipi bagian dalam atau bukal ya. Jadi pipi bagian dalam bisa juga nempel di situ, bisa juga di langit-langit, bisa juga di bawah lidah. Jadi area di bibir ataupun di area di dalam mulut itu bisa terkena semua sariawan. Nah, apa nih yang paling sering jadi penyebab? Yang paling simpel dan paling sering itu adalah cedera sederhana. Cedera sederhana itu ya seperti tadi, kegigit karena kita makan buru-buru atau kita makan sambil minum yang tiba-tiba kesedak tapi nyedaknya ada makanan terus kita refleks gigit ya, gigit lidah atau gigit gusi atau pipi bagian dalam, seperti itu. Nah selain itu, selain cedera luka sederhana, bisa juga karena trauma, misalnya kena pukul, kejeduk, kena luka gak sengaja ya misalnya, tapi ada bekas jejas, itu besoknya bisa jadi sariawan, ada permukaan yang terluka ya, atau cedera. Tetap sama dengan tadi cedera, tapi cedera yang sederhana atau cedera yang lebih berat. Kemudian bisa juga karena bakterial atau jamur atau parasit atau virus, bisa juga. Bisa juga karena defisiensi vitamin, kekurangan vitamin. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya kalau kekurangan vitamin. Tetapi kalau dulu zaman penjajahan mungkin ya.
0: Sering.
1: Sering banget itu ya kondisi seperti itu. Tapi sekarang jarang, pemicunya seperti itu. Dan yang kita jangan lupakan adalah stres. Itu banyak sekali saya temui pada pekerja-pekerja yang memang dikejar target atau yang lagi ujian. Nah,
0: bisa ternyata
1: ujian
0: ya?
1: Bisa. Dan saya juga dulu lebih sering karena stres dibandingkan karena luka kegigit tadi. Jadi pas ujian, pas kita ada masalah berat atau diuber-uber kerjaan yang harus on time. Nah, karena stres, hormon jeleknya muncul, suhu badan kita naik, asam lambung naik, memiculah munculnya sariawan tadi. Jadi ternyata banyak faktor ya.
0: Gak hanya kegigit.
1: Betul,
0: ya
1: dokter. Banyak faktor.
0: Aku punya pertanyaan dokter. Kalau sebagai seorang perempuan kita kan menstruasi. Nah, apakah detik-detik menuju menstruasi itu bisa menyebabkan yang namanya sariawan?
1: Yes. Jadi ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan hormonal. Nah, menstruasi ini juga hormonal. Termasuk pada waktu kita mau menstruasi ya. Ada siklus hormon yang berubah, yang turun dan naik. Itu bisa memicu munculnya sariawan. Nah, ada juga orang yang hamil. Okay. Nah, saya beberapa kali juga menemui ibu hamil muda karena ada orang bilang ngidam buah, ngidam yang kecut-kecut dan sebagainya, sariawannya muncul. Ya bisa aja asam lambungnya naik. Bisa aja hormon HCG-nya ini kehamilannya mengakibatkan asam lambung tinggi masuk ke area rongga mulut. Dia makan sesuatu yang memicu luka, akibatnya muncul sariawan.
0: Okay.
1: Nah, bisa juga karena ada hormonal tadi.
0: Oh,
1: bisa sekali,
0: iya,
1: betul.
0: Iya, iya, benar-benar. Jadi kalau sahabat wanita yang sedang mendengarkan detik-detik menstruasi kok selalu sariawan, jangan khawatir. Biasanya memang begitu ternyata ya.
1: Ada memang.
0: Nah, dokter, apakah sariawan ini juga bisa jadi pertanda adanya penyakit tertentu? Kalau melihat penyakit belakangan ini kan variatif ya dokter ya. Terakhir saya cerita dengan teman-teman yang sudah punya anak. Anak mereka kena flu Singapura. Dan kondisinya itu bibirnya, mulutnya penuh sariawan.
1: Betul, ya.
0: Ya. Apakah ada penyakit lain selain flu Singapura yang menyebabkan orang ini tiba-tiba jadi sariawan sering atau gimana gitu?
1: Ya, oke. Okay. Beberapa kondisi tertentu, sariawan ini memang menjadi salah satu gejala penyakit tertentu juga. Jadi banyak. Salah satunya tadi, hand and mouth disease ya. Orang bilang penyakit flu Singapura tadi.
0: Betul.
1: Jadi area mulutnya, area telapak tangan, area telapak kaki itu biasanya ada merah-merah bercak-bercaknya. Nah, untuk area mulut ini akan berubah menjadi warnanya putih. Jadi akan bentuk seperti sariawan. Itu karena virus ya, virus pertama. Tapi ada juga yang bukan HMD ini, bukan hand and mouth tadi, itu penyakit jamur, kandida.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Jamur mulut ya. Beberapa orang tua ini sering mengkelirukan dengan sariawan biasa, padahal ini adalah jamur. Jadi obatnya juga nanti adalah obat jamur.
0: Beda.
1: Beda, betul. Terus ada juga beberapa pasien saya yang dulu mendapatkan kasus ini adalah HIV.
0: Oke, okay.
1: Nah,
0: serius sini.
1: Yes, HIV, kondisi di mana kekebalan dia menurun, akibatnya apa? Namanya virus, namanya jamur, bakteri gampang menyerang. Dan salah satu area yang diserang adalah area mulut. Ini HIV ada. Terus ada juga yang autoimun, pasien SLE, ini saya juga ada. Kemudian pasien yang herpes. Herpes mulut ini biasanya area bibir aja, area luar. Tapi ada beberapa kondisi karena mungkin dia nyeri dan sebagainya, terus pegang-pegang ya, itu menyebar, akhirnya bagian dalam juga kena. Terus ada juga yang dari cacar. Nah, saya pernah ada pasien cacar air, kan sebetulnya di kulit ya. Ternyata meluas sampai gak bisa makan. Loh, kok masih bisa makan? Iya. Saya lihat di area mulutnya itu cacarnya masuk sampai ke sana.
0: Aduh, bisa.
1: Waduh,
0: ternyata ya.
1: Bisa, karena memang dia gak bisa makan sama sekali ya. Akhirnya saya rujuk ke rumah sakit. Saya rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Kan butuh NGT untuk selang makan dan butuh infus. Nah, sampai gak bisa makan karena kesakitan dia. Nah, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang defisiensi tadi saya bilang, kekurangan vitamin. Tetapi sekarang ini jarang sekali, jarang makan buah ya. Sering kok dokter, dia senengnya buah ini. Nah, terus vitamin, susu sama vitamin tetap rutin dokter, berarti kan bukan ya.
0: Iya.
1: Tetapi karena faktor yang lain, jadi artinya apa? Untuk kasus sariawan yang murni karena kekurangan gizi, rasanya sulit ditemukan. Kecuali daerah-daerah konflik, daerah peperangan, daerah khusus, itu bisa saja terjadi malnutrisi. Dan juga jangan lupa dipertimbangkan hal yang terburuk adalah kanker mulut. Tandanya juga
0: ya,
1: sariawan.
0: Top
1: betul.
0: Ya,
1: itu biasanya akan membesar, melebar dari berapa mili, 1 senti jadi 2 senti dan melebar meluas ternyata di PA sudah ke kanker mulut. Itu yang terberat mungkin ya.
0: Jadi memang variatif ya penyebabnya.
1: Betul.
0: Variatif. Kemudian menjadi pertandanya juga pertanda dari beberapa faktor juga bisa.
1: Betul.
0: Nah, dokter, tapi kita persempit dulu dengan bagaimana cara mengatasi dan mencegah sariawan untuk kasus-kasus yang ringan.
1: Ringan. Nah, betul. Nah, bagaimana dengan mereka yang sering mengalami keluhan sariawan? Pasti enggak nyaman.
0: Betul.
1: Pasti enggak enak.
0: Benar.
1: Mau ngomong, mau bicara, mau makan, mau nyanyi.
0: Minum aja
1: mau
0: susah.
1: Minum. Ah, itu ada timbul keluhan. Nah, gimana sih kita mencegahnya? Pertama, kita kesampingkan dulu penyakit yang berat ya.
0: Ya,
1: pertama kita harus perhatikan apakah untuk kebersihan gigi mulut kita, kita rutin memperhatikan itu ya. Termasuk kebiasaan untuk gosok gigi, minum air putih yang cukup atau banyak ya istilahnya ya. Karena orang bilang banyak itu beda loh. Banyak dokter berapa kali? Ya 4 kali ada. Loh 4 kali 4 gelas ya itu
0: beda
1: mah biasa.
0: Dengan cukup.
1: Ya. Jadi paling tidak 2 liter.

0: Karena rata-rata saya tanya hanya gosok gigi pagi dan sore saat mandi. Nah itu. Dua kali betul? Betul. Tetapi
1: timingnya salah.
0: Ya itu dia. Benar. Jadi pada waktu mau tidur malam. Oh tadi makan angsli. Minum angsli. Tadi habis makan minum jahe. Tadi habis makan atau minum sate ya. Air minumnya air teh manis. Minumnya apa tadi? Coklat manis. Nah ini kita harus perhatikan. Karena gigi dan mulut itu sangat berkaitan sekali. Nah yang tersisa terakhir, jahe misalnya, ada pedesnya. Kalau dia ada perlukaan di mulut, mungkin akan memperlebar. Jeruk, minum jeruk. Minum panas, karena ada luka gusi sedikit, kena panas akan melebar. Pada waktu kita tidur, kita enggak netralkan, lukanya akan tambah lebar. Muncullah besoknya sariawan. Jadi seperti itu. Kebersihan gigi, terus apa yang kita makan terakhir, kita harus ingat. Pakai kumur apa tidak. Terus seandainya ada luka, boleh dikompres es.
1: Oke.
0: Okay. Es tapi bukan es teh ya.
1: Ini beda.
0: Gulanya nempel juga. Nah itu dia.
1: Ini es batu aja.
0: Betul,
1: ya dokter.
0: Iya. Itu paling enggak untuk mencegah. Bagaimana dengan yang sudah terkena sariawan tadi? Kita ada pengobatannya yang paling ringan yaitu kompres dengan dingin. Kedua, boleh tempelkan dengan obat-obat topikal. Ada salep, ada semprot atau spray, ada obat tutul yang banyak dijual di apotek.
1: Kalau yang kayak warna ungu itu bukan dokter?
0: Ungu lebih, itu lebih ke antiseptik ya. Tapi enggak nyaman ya bekasnya mbak,
1: ya,
0: repot.
1: Ya ampun betul kayak
0: berangkat
1: orang
0: sekolah,
1: lipstick ungu
0: gitu. Berangkat aktivitas kadang belum hilang.
1: Ya,
0: tapi ada warnanya gel atau bening, itu enggak ninggalkan jejas ya. Ada borak gliserin biasanya yang di apotek dijual umum dan itu murah. Ada juga yang golongan-golongan obat spray, alokrel spray, untuk obat semprot luka gigi spray, cooling five, mungkin ya ada beberapa merek yang akan ditemui di apotek yang dijual bebas, gitu.
1: Oke, jadi mengerti bahwa sariawan itu bukan lagi sakit yang biasa, tapi memang harus diatasi.
0: Tuh.
1: Tapi juga jangan terlalu negatif thinking dengan sariawan. Terima kasih Dr. Esti, semoga siapapun hari ini yang sedang mengalami sariawan bisa segera tertangani dan dapat tersenyum kembali.

kita dengarkan penjelasan lengkap mengenai Sariawan. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan renungan rohani oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mendengarkan.

sahabat, ketika Hawa berada di Taman Eden, Tuhan telah berpesan kepada Hawa untuk tidak makan buah terlarang yang ada di dalam Taman Eden. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya oleh Hawa. Masih ada banyak pohon yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati dengan bebas. Tanpa disangka dan diduga sebelumnya, datanglah seekor ular dan menghampiri Hawa. Dan terjadilah percakapan antara Hawa dan ular. Apa saja yang dipercakapkan Hawa dan ular? Mari kita membacanya sebagian kisahnya dari Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Sahabat, setelah ular mengatakan bahwa Hawa tidak akan mati

pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, maka Hawa mengambil buah itu dan memakannya, juga diberikan kepada suaminya. Nah, setelah Hawa makan buah terlarang itu, ia sadar bahwa ia telah melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya kepada Adam dan Hawa? Sahabat, mari kita baca kisah selanjutnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Sahabat, Hawa mencoba menyembunyikan diri dan dosanya dari Tuhan. Begitu mendengar suara Tuhan, langsung Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi Tuhan Maha tahu, dimanapun Hawa bersembunyi, pasti Tuhan akan tahu. Pada saat Tuhan bertanya kepada Hawa, mengapa ia makan buah terlarang? Hawa berusaha menyalahkan ular. Hawa masih menyembunyikan kesalahannya. Sahabat, apa yang dilakukan Hawa juga sering kita lakukan, bukan? Kita juga sering menyembunyikan dosa kita. Kita juga sering menyalahkan orang lain atas dosa yang kita perbuat. Biasanya kita menyembunyikan dosa kita agar kita bebas dari hukuman, agar kita bebas dari tanggung jawab, atau agar kita bebas dari citra buruk. Ada orang yang tidak tahan lama menyembunyikan dosanya, tetapi ada orang yang sanggup menyembunyikan dosanya selama bertahun-tahun. Nah, apa akibatnya bila kita menyembunyikan dosa kita? Sahabat, kita tahu bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. Artinya, kita akan berada jauh dari Tuhan bila kita menyembunyikan dosa kita. Menyembunyikan dosa sama sekali tidak memberi keuntungan bagi kehidupan kita. Walaupun orang tidak tahu bahwa kita telah berbuat dosa, namun Tuhan sangat tahu dosa apa yang Anda simpan, kapan Anda melakukan dosa itu, di mana Anda melakukan dosa itu. Tuhan mengetahuinya semuanya. Sahabat, ketika Hawa berbuat dosa, ada akibat yang ia harus tanggung. Hawa harus keluar dari Taman Eden. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan juga ingin menghukum kita dari dosa-dosa yang kita berbuat? Apakah Tuhan akan segera menghukum kita karena dosa yang telah kita perbuat dan kita sembunyikan itu? Sahabat, Tuhan tidak ingin menghukum Anda karena dosa yang Anda perbuat. Tetapi Tuhan menginginkan Anda bertobat, mengakui kesalahan dan dosa Anda. Tuhan ingin Anda membuka dosa Anda di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita dihukum dan jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita datang kepada-Nya
mohon ampun atas segala dosa kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, Tuhan tidak akan menghukum atau membinasakan kita. Tuhan ingin kita bertobat, meninggalkan dosa kita, dan Tuhan ingin mengampuni kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat, semoga Anda saat ini juga mengambil keputusan untuk membuka semua dosa Anda di hadapan Tuhan, karena dosa tidak bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan akan mengampuni Anda dan menyucikan Anda dari segala kejahatan. Amin.

selesai sudah tugas saya untuk menemani Anda. Dan kini waktunya saya pamit undur diri, sahabat. Namun jangan lupa, jika sahabat wanita ingin menanggapi program ini atau ingin berbagi pokok doa, Anda dapat menghubungi kami melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Akhir kata, saya Priska Gloria pamit. Sampai jumpa di lain waktu.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Sebelum kami sampaikan Hi7 di edisi hari ini 7 Juni 2026, kami infokan terlebih dahulu Hi7 minggu lalu 31 Mei 2026. Lagu tercipta untuk menyembah dari Guntur Simbolon dan Tetap Ada Yesus berada di posisi ke-7 dan ke-6. Posisi yang ke-5 dan ke-4, lagu Biarkan Ku Bernyanyi dari JCC Worship dan Jadikan Dirimu Jawaban dari GKMI Worship. Sedangkan posisi yang ke-3 ditempati lagu Bersama Yesus Aku Berubah dari Frankie Kuncoro featuring Son of Worship. Dan posisi yang ke-2 di bawah kepak sayapmu dibawakan Jazz Funk Fusion. Sedangkan lagu unggulan di minggu lalu, lagu Dilakoni Wae dari album Pujian Sukacita, karya Christian AM. Sedangkan lagu yang pertama, Kau Sediakan Bagiku milik dari Fandi Santoso. Inilah Hi7 7 Juni 2026. Siapakah yang menduduki peringkat pertama di minggu ini? Sahabat Iktus, untuk posisi ke-7 dan ke-6 ditempati oleh lagu Terima Kasih Untuk Hidup Ini dari Samuel Cipta dan Ciptaan Baru dari Sonia Inner dan Bobby Fabian.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya 2

1 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Untuk posisi kelima dan keempat ada lagu Nama Itu Pikat Hatiku dari Worship Tune dan Di Bawah Kepak Sayapmu, dibawakan Jazz Funk Fusion.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Siswa, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus.

versi worship sebuah lagu dengan judul Biarkan Ku Bernyanyi naik ke posisi yang kedua. Dari minggu yang lalu menempati posisi yang kelima.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Siapakah yang berada di posisi pertama minggu ini? Ditempati lagu Dilakoni Wae dari album Pujian Sukacita.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

Shalom, selamat siang sahabat Itus ya. The Station of Salvation 96.5 FM Itus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Apa kabarnya sahabat Itus semua di siang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, baik, sukacita, penuh dengan berkat dari Tuhan ya sahabat ya. Oke. Dan seperti biasa nih sahabat ya, di pukul di hari ini ya, tepatnya pada tanggal 7 Juni 2026, edisi hari Minggu ya, pukul 12 siang, Daniel menemani sahabat Iktus selama 60 menit ke depan. Tentunya sahabat Iktus bisa untuk request pujian dan juga kirim-kirim salam kepada sahabat Iktus yang lain ya sahabat ya. Dan seperti biasa ya, di sesi-sesi requestan pujian ini pasti juga menemani sahabat yang sedang bersantap siang bersama keluarga, atau yang sedang rehat ya di siang hari ini, ataupun sahabat ingin terinspirasi lagu-lagu yang akan dibawakan untuk ibadah di sore nanti, boleh ya sahabat ya. Mungkin ada hal-hal tersendiri yang sahabat alami di beberapa hari ini yang bisa dibagikan kepada sahabat Iktus yang lain ya sahabat ya, yang pastinya bisa memberkati kita semua, supaya pengalaman dari sahabat Iktus bisa menjadi berkat dan buat sahabatnya yang lain ya sahabat. Oke. Dan ada beberapa pujian yang sudah saya siapkan nih spesial untuk sahabat Iktus di siang hari ini. Ya, sembari saya menunggu WA dari sahabat Iktus ya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, ini di frekuensi 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Sahabat bisa bergabung di WA studio kami ya di 081745-0596. Sekali lagi di 081745-0596. Sahabat bisa menyapa sahabatnya yang lain, menyapa saya juga boleh. Ataupun bisa request pujian yang memberkati di siang hari ini. Ya mungkin pujian-pujian yang bisa menenangkan hati karena berbagai banyak hal yang sudah kita lalui bersama ya sahabat ya. Ya boleh-boleh saja, silakan. Untuk langsung di WA kan ya. Dan ini ada 3 buah pujian. Yang pertama ini aku diberkati, yang dilantunkan oleh Son of Praise. Terus disambut oleh pujian menyambut namamu, yang dilantunkan oleh SOJ Worship. Dan juga ada lebih dari hidup, yang dilantunkan oleh Sydney Mohede. Oke, bagi sahabat yang ingin segera langsung request pujian, atau mungkin sedang memilih-milih pujiannya, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan untuk di sesi kedua nanti ya. Selamat mendengarkan 3 buah pujian yang pasti memberkati.

Di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Terima kasih untuk beberapa sahabat Iktus yang sudah ikut bergabung ya melalui WhatsApp kami ya di studio. Di ada beberapa yang sudah masuk sahabat ya. Terima kasih. Oke, yang pertama nih ada Mas Yuyu yang ada di Peterongan ya. Mengucapkan selamat siang buat Kak Daniel. Tetap semangat. Semangat pastinya dong. Suaranya kok agak bindeng kenapa ya, Mas ya? Iya, saya agak, bukannya agak ya, sudah hampir 2 minggu agak kurang enak badan. Tapi puji Tuhan semakin baik dan lebih baik daripada yang kemarin. Jadi memang suaranya agak kurang apa ya, kurang renyah mungkin ya. Iya, agak sedikit bindeng-bindeng. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih buat Mas Yuyu ya yang ada di Peterongan, dagangannya semakin laris. Dan ini Mas Yuyu juga merequest pujian Haleluya dari Simon Koros. Dari Simon Koroski. Agak susah ya pengejaannya ya. Oke, pujiannya nanti akan saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan berkati Mas Yuyu dan keluarga, amin ya. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Yola, ya Mbak Yola yang ada di Pelamongan nih ya, yang mendengarkan Iktus pakai aplikasi Iktus FM ya, puji Tuhan. Apa kabar Bang Daniel? Aku dengerin Iktus pakai aplikasi Iktus FM nih di Play Store karena pakai radio yang biasa. Sebenarnya kedengeran tapi agak kurang jelas. Ya. Kak, tolong puterin dong lagunya dari Sinak, Greatest Lord. Oke, pujiannya nanti buat seluruh sahabat itu saja. Dan buat Kak Daniel, Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Yola ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan kami melalui aplikasi Iktus FM di Play Store ya. Pujiannya akan saya siapkan, silakan ditunggu saja. Tuhan memberkati buat Yola dan keluarga ya. Amin. Terus yang selanjutnya ini sebentar, ini namanya ini di depan gak ada, pasti ada di belakang. Nuli, oke, dari Mbak Nuli ya. Mbak Nuli di mana ini Mbak? Di Semarang atau di luar kota nih ya? Karena semenjak pada pakai aplikasi Iktus FM itu ternyata banyak yang dengerin kita di luar Pulau Jawa malahan ya. Oke, semoga Mbak Nuli ada di Semarang aja ya. Oke, salam sehat buat Mbak Nuli dan keluarga. Dan kali ini Mbak Nuli merequest pujian dari Sam Project ya, Allah Sumber Kuatku. Terima kasih buat Kak Penyar, Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Mbak Nuli ya. Pastinya Tuhan berkati Mbak Nuli dan keluarga, amin ya. Oke sahabat, sudah ada 3 buah pujian, sudah ada 3 buah requestan tadi ya. Ini baru saya siapkan ya, terima kasih. Dan untuk WA yang belum sempat saya bacakan ya, nanti akan saya bacakan di sesi selanjutnya ya sahabat ya. Dan buat sahabat Iktus yang lain ya, mungkin sudah lama tidak pernah mengudara, boleh ikut bergabung ya, sapa-sapa sahabatnya yang lain ya. Silakan bergabung di 0817450596. Dan kali ini Semarang terpantau panas ya sahabat ya. Nah, walaupun dari kemarin siangnya panas, malamnya hujan. Nah, mungkin dari sahabat Iktus tetap panas atau mungkin ada yang mendung, karena ini jika dilihat dari lantai 3 Iktus ada beberapa sudut yang sempat mendung ya. Ya, semoga aja cuma lewat aja ya sahabat ya. Oke, dan jaga kondisi sahabat di cuaca yang tidak menentu ini, karena kemarin sempat beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu ya sahabat ya, Semarang itu sempat 41 derajat, betul atau tidak sahabat? Karena di ponsel saya menunjukkan derajatnya sekian gitu loh. Luar biasa, panas sekali. Makanya saya tambah gosong ya. Oke sahabat, sembari saya menunggu WA dari sahabat itu yang lain, ini kita dengarkan 3 buah pujian yang sudah tersiap ya, tinggal di play ya. Dari Simon Korolski dengan pujiannya Haleluya. Terus ada Sinak ya dengan pujiannya Greatest Lord. Terus ada Sam Project dengan pujiannya Allah Sumber Kuatku. Selamat mendengarkan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung ya. Tadi mohon maaf ada sempat dengar ada telepon masuk ya, tapi mohon maaf tadi ada sempat ada urusan ya di lantai 1. Jadinya mohon maaf nih buat sahabat yang tadi sudah bergabung di telepon secara off air ya. Nanti bisa dilanjut nanti ya sahabat ya. Mohon maaf. Dan bagi sahabat yang mungkin ingin request lagu, bisa langsung di-whatsappkan ya di 081-745-0596. Oke, dan kali ini ada Kodenal Hombun yang sudah ikut bergabung ya. Shalom Kodenal Hombun, sama Daniel dilarang saling mendahului ya. Ini requestnya Victor Huta Barat ya, Tuhan dengar jerit anakmu. Dan nanti jika ada waktu, minta tolong diputarkan pujian dari Charles Simbolon ya, Yesus Mutiaraku. Salamnya buat seluruh sahabat Iktus aja, selamat mendengarkan ya. God bless you dari Kodenal Hombun, Shalom. Oke, terima kasih juga buat Kodenal Hombun, pujiannya sudah saya siapkan. Dan silakan ditunggu saja, ya pastinya Tuhan berkati Kodenal Hombun ya, amin. Dan selanjutnya ada Mas Toto nih ya, ada Mas Toto yang ada di Semarang yang mengucapkan Shalom, selamat siang penyiar ya. Oke, selamat siang juga buat Mas Toto. Ya, salam kenal, saya Toto di Semarang aja. Saya ngikut acaranya. Oke. Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Mas Toto ya. Pastinya terima kasih juga buat sapaannya. Tuhan berkati Mas Toto di siang hari ini dan seterusnya. Dan bagi pujian yang ingin diikuti, yang pastinya kami sudah siapkan yang terbaik ya, yang pastinya enak dan memberkati kita di siang hari ini. Oke, dan selanjutnya nih sahabat, ada pujian, sebentar, ada Mas Restu, yang Mas Restu juga ikut bergabung ya di WhatsApp-nya Iktus ya. Dan Mas request pujian dari Sydney Muhede, apa aja, tolong diputarkan ya. Oke. Terima kasih ya Mas Restu, pujiannya akan saya siapkan yang terbaik dari Sydney Moede ya. Yang pastinya Tuhan berkati Mas Restu dan keluarga, amin. Dan mohon maaf nih sahabat karena waktunya tidak cukup ya. Saatnya saya untuk menutup acara lunchtime di siang hari ini sahabat ya. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan hadir juga program acara jalan-jalan siang ya, edisi ke-584. Kita akan membahas tentang kuliner khas Trenggalek, Jawa Timur. Nah, bagi sahabat yang penasaran dengan kulinernya apa aja, bisa disimak ulasan kami di pukul 13 sampai pukul 13.30 nanti ya sahabatnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan buat pujiannya yang sudah saya siapkan sebagai penutup acara di siang hari ini ada pujian dari Victor Huta Barat ya, Tuhan dengar jerit anakmu. Terus disusul pujian dari Sydney Mohede yang berdua dengan Bams, ku dengar suaramu. Selamat menikmati program acara kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

selamat siang sahabat Iktus. Halo, apa kabarnya? Semuanya sehat, sukacita selalu ya. Dan menemani akhir pekan sahabat Iktus selama kurang lebih 30 menit ke depan di acara Jalan-Jalan Siang ini, saya akan berbagi info wisata. Nah, kemanakah kita hari ini? Jangan kemana-mana ya, kita akan bagikan info wisata kuliner. Jadi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini.

sahabat itu sambil rebahan kali ya. Mungkin sahabat yang di rumah yang lagi liburan atau bersiap-siap menuju ke tempat wisata. Waduh, asik ya. Nah, sambil Anda persiapan atau sambil apa aja ya, saya akan bagikan info wisata kuliner, yaitu kita akan icip-icip kuliner yang ada di Trenggalek. Saat bertandang di suatu tempat ya, ada baiknya juga mencicipi dong beragam kuliner lokal nan lezat. Selain akan menambah pengalaman dan pengetahuan, kelezatan kuliner lokal boleh jadi memperkaya perbendaharaan cita rasa di palet lidah kita. Wow, asik ya. Nah, perkenalan dengan sejumlah sajian khas satu daerah tentunya membuat kita semakin mensyukuri aneka ragam kekayaan yang dimiliki Indonesia, termasuk kuliner-kuliner khas daerah masing-masing. Nah, kalau sahabat Ikus berkunjung ke Trenggalek, Jawa Timur, sahabat bisa mencicipi sejumlah sajian khas kota itu. Sajian pertama yang disarankan berupa nasi pindang daging sapi. Hidangan ini menurut informasi yang saya dapatkan termasuk salah satu kuliner favorit orang Trenggalek. Nasi pindang memang banyak dijual di daerah ini, mulai dari warung lesehan pinggir jalan dekat pasar hingga kedai atau warung makan dengan bangunan permanen. Penggemarnya bisa menikmatinya kapan saja, untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, hingga pengganjal perut yang lapar pada dini hari. Adakah yang seperti itu? Nah, nasi pindang berupa sepiring nasi yang diguyur kuah pindang berwarna hitam pekat mirip kuah rawon. Baik kuah pindang maupun rawon sama-sama menggunakan bumbu keluak. Nah, Trenggalek memang salah satu daerah penghasil keluak terbaik di Jawa. Pesaingnya antara lain Ponorogo dan Banyuwangi, Jawa Timur, serta Kulon Progo Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Siraman kuah pindang ke sepiring nasi biasanya tidak perlu sampai terlalu banjir, cukup sampai membuatnya nyemek alias tidak basah, sahabat ya, dan tidak kering. Selain kuah, diikutsertakan beberapa potong daging sapi yang empuk dan seolah lumer ketika kita kunyah. Kadang disertakan pula bagian lemak alias gaji. Sebagai pembeda dengan rawon, nasi pindang Trenggalek ditambahi taburan serundeng, sahabat Itus ya. Nah, serundeng itu terbuat dari parutan kelapa tua yang dimasak bersama beberapa macam bumbu, gula merah dan sedikit asam jawa. Rasa manis serundeng menghasilkan nasi pindang yang beraroma gurih dan kaya rasa. Di sela-sela gurih dan manis ada rasa pedas dari cabai rawit merah yang dimasukkan bersama daging. Nah, warung nasi pindang favorit para penggemar setempat salah satunya berlokasi di kawasan Hasyim Asyari, Trenggalek. Namanya warung nasi pindang daging sapi Lina Sahir. Harga seporsi nasi pindang di sini kurang lebih Rp20.000. Nasi pindang di warung ini menggunakan daging pilihan, terutama daging sapi pilihan, bagian paha dan iga, dan tidak menggunakan gaji atau lemak lantaran memang kurang menyehatkan seperti itu. Untuk memberi rasa lebih gurih ditambahkan kemiri pada kuah pindangnya. Nah, warung ini didirikan sejak tahun 2008 dan khusus nasi pindang daging sapi. Per hari bisa habis 7 kg daging, sementara untuk bahan serundengnya bisa sampai 11 butir kelapa. Dan serundeng buatan warung ini spesial, tahan disimpan dalam waktu lama. Beberapa pelanggan bahkan sering membeli serundengnya. Selain hidangan nasi pindangnya juga menggoda, suasana warung milik Ibu Herlina ini juga bisa membuat kita terkenang masa lalu. Di bagian belakang warung terdapat sebuah rumah joglo tua warisan dari Eyang Buyut yang dibangun
dan berdiri sejak tahun 1950. Bagian dindingnya masih dipertahankan berupa gedek alias anyaman bambu. Nah, para pelanggan bisa makan di area pendopo rumah antik ini. Area ini cukup luas dan bisa menampung setidaknya 4-5 set meja makan dengan 4 kursi. Jika sahabat ingin melihat-lihat bagian dalam rumah, para tamu juga dipersilakan untuk masuk. Ada beberapa ruangan seperti untuk berkumpul keluarga dan beberapa kamar tidur, masing-masing masih dilengkapi sejumlah furniture dan pernak-pernik asli zaman dulu. Sahabat itu setelah puas mencicipi nasi pindang, hidangan khas Trenggalek, sahabat juga bisa mencicipi sompil. Wah, apa ini? Nah, sompil alias lontong sayur. Kuliner satu ini juga menjadi favorit masyarakat Trenggalek, terutama untuk sarapan pagi. Namun tidak ada yang melarang jika orang itu menyantap untuk makan siang atau kudapan malam. Seperti lontong sayur yang banyak ditemukan di kota-kota besar semacam Jakarta, ya, sompil ini berisi irisan lontong. Namun ukuran lontong untuk sompil bisa dibilang jumbo, 2-3 kali lebih besar dari ukuran lontong untuk sate pada umumnya. Potongan lontong disajikan bersama sayur lodeh berbahan nangka muda atau tewel, lalu kacang, biasanya kacang tolo, dan kecipir. Nah, sahabat, ketiga bahan itu diolah alias dimasak dalam kuah santan kelapa dan berbagai bumbu. Ada juga yang menambahkan irisan rebung atau tauge rebus saat disajikan. Sayur untuk sompil memang berbeda dengan lontong sayur, yang biasanya hanya terdiri dari irisan labu siam, kacang panjang, atau pepaya muda. Sompil ini adalah sompil Yusini. Nah, sompilnya itu terasa gurih dan manis karena menggunakan santan kental dari hasil perasan pertama. Santan dari perasan berikutnya dipakai untuk memasak lodeh. Sompil Yusini ini terbilang fenomenal di kalangan warga Trenggalek. Yusini ini berjualan sejak era tahun 1980-an. Biasanya di dua lokasi pasar, yakni Pasar Prigi dan Pasar Dawe Margo Watulimo. Menjelang pukul 6 pagi saat Yusini membuka jualannya, para pembeli itu sudah antri loh sahabat Iktus. Tidak sampai 2 jam, sompil dagangannya sudah ludes habis. Sompil Yusini menurut informasi juga jadi tujuan utama warga Trenggalek yang pulang dari rantau setiap momen mudik Idul Fitri. Pada waktu seperti itu, antrian pembeli bisa puluhan orang. Sompil itu memiliki cita rasa yang kaya ketimbang ketupat sayur di Jakarta yang berkuah encer. Seperti nasi pindang, kuah sompil disajikan nyemek, ya, dengan tambahan taburan kerupuk singkong berbentuk panjang macam cheese stick seperti itu. Wah, keren ya. Nah, walaupun melembut saat bercampur dalam sompil, apalagi kalau diaduk, kerupuk singkong tadi justru memberi tekstur rasa yang unik. Kerupuk singkong yang tadinya garing berubah menjadi mirip krecek dalam menu gudeg itu loh sahabat, kenyal dan gurih. Nah, kuliner Trenggalek lain yang menarik adalah, ada lagi nih, nasi gegok. Apa itu? Nasi gegok. Nasi ini awalnya lebih dikenal sebagai nasi bekal para peladang saat bekerja di ladang. Nah, bahan-bahan dan cara penyajiannya pun sangat sederhana karena gegok dipersiapkan dengan cepat ketika peladang hendak berangkat bekerja pagi-pagi sekali. Nasi gegok itu terdiri atas sepotong nasi berupa beras aron yang dibungkus dan dikukus kembali bersama beberapa sendok lauk pedas yang terdiri dari sambal terasi, suiran ikan tuna, ati ampela ayam, ikan teri atau cumi goreng. Nah, nasi yang sudah diberi irisan itu dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Sudah pernah coba?
Belum ya, besok kesana deh ya. Ya, nasi gegok juga mudah ditemukan di sekitar Trenggalek. Salah satunya ada di warung kopi Deplok milik Mbah Suwito di Desa Ngares. Warung ini juga ramai pengunjung sahabat. Di sana nasi gegok jadi menu utama dengan tambahan beragam gorengan macam tempe atau tahu bulat. Jadi jika sekali waktu sempat mampir ke Trenggalek, tak perlu banyak berpikir ya sahabat Iktus untuk menikmati kuliner khas di sana. Tiga menu tadi bisa sahabat coba. Oke, semoga informasi ini membuat kita makin tahu beragam masakan khas atau masakan atau wisata kuliner di beberapa daerah, tentunya mereka punya ciri khas masing-masing. Oke, selamat menikmati wisata kuliner Anda. Untuk melengkapi sukacita sahabat, kita kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Jangan mentang-mentang senior terus berani mengejek ya.
1: Oh, berani ya? Komen statusku? Jangan beraninya cuma ngatain orang, ngaca dulu deh.
0: Wah, ngajak ribut nih.
2: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
3: Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian di sosial media. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia.
2: Tuh, denger kan apa kata Pak Jokowi? Yuk kaulah muda, gunakan sosial media untuk hal yang positif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan kali ini kita berada di program Happy Birthday. Kita akan menyapa sahabat kita yang telah tergabung di monitor Iktus yang berulang tahun juga ya, di tanggal ini tanggal 7 Juni 2026. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin belum terdaftar di monitor kami, atau mungkin memiliki keluarga yang belum masuk ke monitor kami ya, sahabat bisa menelpon kami pada jam kerja ya, di telepon kantor kami di 0248412508. Nanti sertakan data diri sahabat melalui lawan telepon saja supaya kru kami bisa mencatatnya ya sahabat ya. Oke, sebelumnya kita akan diberkati oleh dua buah pujian ya, dari Sinti Mohide, terbaik di hidupku, dan disusul pujian dari Charles Simbolon, Yesus Mutiaraku. Selamat mendengarkan.

Ya sobat, dan kali ini langsung saja kita sapa sahabat kita yang berulang tahun atau bersuka cita ya di hari ini. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Ibu Rebecca Inawati yang ada di Jalan Kanguru Raya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Liana yang ada di Jalan Tirto Yoso Tengah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Hana yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Kudus. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Soeharto yang ada di Dusun Mangunsari Tegoanu. Tuhan memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun buat Ibu Aris Sumartini yang ada di Jalan Pancakarya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Doni Prabowo yang ada di Jalan Watu Wilis 2 Bukit Permata Puri. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Saudari Lydia yang ada di Kebon Harjo. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Eva Meichen yang ada di Jepara. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari Yudita Suryani yang ada di Semarang Indah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudara Daniel yang ada di Kaligawe. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Saudara Daniel Deni Purwanto yang ada di Jalan Purwosari 2 Semarang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudara Andi yang ada di Semarang. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Saudari ini ke Angela yang ada di Semarang Indah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat sahabat Rivena Susilowati yang ada di Panti Weloso Dr. Cipto. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat Ibu Yuni Priscilla yang ada di Jalan Jati Raya Plamongan. Tuhan memberkati.

Dan ada beberapa WhatsApp dari sahabat Iktus ya, yang ingin mengucapkan selamat bersuka cita buat sahabat-sahabat kita. Salah satunya dari Mas Purnomo yang ada di Semarang. Selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus di hari ini. Tuhan memberkati dengan banyak-banyak ucapan syukur. Oke, terima kasih buat Mas Purnomo. Tuhan memberkati Mas Purnomo dan keluarga juga. Amin. Selanjutnya selamat ulang tahun buat sahabat Iktus dimanapun berada. Yang pastinya hari Minggu adalah hari yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi sahabat yang kebetulan berulang tahun di hari Minggu, pasti mendapat tambah berkat yang melimpah dari Sisi. Oh, dari Sisi. Terima kasih ya buat Sisi ya. Yang pastinya salamnya luar biasa sekali, doanya mantap sekali ya. Yang pastinya Tuhan juga memberkati Sisi dan keluarga ya. Amin. Oke sahabat, masih ada beberapa waktu sejenak dan kita akan dengarkan beberapa pujian ya. Salah satunya dari Sydney Muhede, Bapak kami yang berdua dengan Andi Bidi. Terus disusul pujian Sari Simorangkir, Dahsyat di Dalamku. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat, karena waktu kita sudah habis ya sahabat, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Iktus yang sudah ikut bergabung ya tadi, menyelamati buat sahabat-sahabat kita yang berulang tahun di hari ini. Dan sekaligus saya undur diri ya dari sisi ruang dengar sahabat Iktus semua ya, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan saya sekaligus mewakili kru yang bertugas di hari Minggu ini sahabat, mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus dimanapun anda berada, yang pastinya Tuhan memberkati sahabat Iktus dengan penuh kelimpahan rezeki yang tidak pernah surut ya sahabat ya, kesehatan yang selalu stabil, tetap semangat dalam bekerja, melayani, berusaha, berbisnis apapun, dan juga keharmonisan dalam

rumah tangga, bersama rekan bisnis, sahabat, semuanya terjalin dengan sempurna ya sahabat ya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, jikalau sahabat merencanakan, maka Tuhan yang menjadikannya berhasil ya sahabat. Dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi akan hadir beberapa program acara kami lainnya yang pastinya menemani sahabat di akhir pekan ini. Selamat menikmati program acara kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

0: yaitu Allah yang Maha Kuasa, gemar sekali melakukan hal-hal yang besar. Akan tetapi ia jarang bisa berbuat demikian karena kita menghalangi dia dengan sikap kita yang menunjukkan kebesaran diri kita sendiri, ketinggian hati kita, kepercayaan pada diri sendiri, dan betapa pentingnya kita ini. Karena itu ia berseru kepada kita, rendahkanlah dirimu, jadilah kecil dan rendah hati. Ia hanya memakai orang yang kecil, yang tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Selamat siang sahabat itu, selamat bertemu lagi dalam sentuhan kasih untuk edisi hari Minggu. Salam sejahtera buat semuanya, tetap senantiasa sehat dan berperilaku hidup sehat dimanapun sahabat berada, yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing yang harus beristirahat. Nantikan pujian dan kesaksian akan memberikan iman kita untuk semakin dekat kepada Dia. Mari sahabat itu, nikmati terus sentuhan kasih untuk hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Satu kesaksian yang luar biasa. Ada anak berusia 10 tahun divonis menderita penyakit yang mematikan, yaitu berupa gangguan pencernaan yang tidak dapat disembuhkan. Ibunya, Christy Bim, sudah melakukan banyak usaha tetapi gagal. Suatu hari kakaknya mengajak Anna memanjat pohon besar dekat rumah. Tiba-tiba ranting yang didudukinya patah dan Anna jatuh masuk ke dalam lubang pohon. Namun siapa sangka, setelah jatuh dan berada hampir seharian di lubang pohon, Anna mendapatkan keajaiban. Penyakit yang dideritanya sembuh secara total. Demikian kisah Anna Bim dalam film yang berjudul Miracle from Heaven yang diangkat dari kisah nyata. Sahabat itu, setiap orang pasti berjuang demi kesembuhannya. Ketika menderita penyakit kusta, kita ingat Naaman juga melakukan banyak usaha. Ia bahkan mau mengikuti saran pelayan perempuan istrinya yang menemui Nabi di Israel. Kunjungan itu pada awalnya tidak sesuai harapan. Karena tanpa menemui Naaman, Elisa mengirim pesan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan." Menanggapi perlakuan Elisa, Naaman yang adalah panglima Raja Aram menjadi tersinggung dan marah. Sepertinya Naaman belum mengerti keunik cara-cara Allah. Beruntung, atas desakan pegawai-pegawainya, ia lalu bersedia melakukan hal konyol menurut pemikirannya. Pada akhirnya, Naaman bukan hanya memperoleh kesembuhan, tetapi juga rasa takjub kepada Allah Israel. Sahabat Iktus, tidak seperti manusia yang terfokus pada logika. Allah kita selalu luar biasa. Caranya ajaib, tak terduga, dan tidak pernah sama. Ketika kita tertawa dan berkata, "Tidak mungkin," Dia justru mengatakan, "Mengapa tidak?" Meski sulit diterima logika, cara Allah terbukti paling jitu mengatasi semua persoalan kita.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: saya Jacqueline Salese.
1: Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sama sekalian suasana siang hari ini dalam Izra siang Anda, tentunya pujian-pujian pasti akan memberikan penguatan iman sahabat untuk kembali lebih dekat kepada Dia. Sahabat, mungkin sahabat pernah mengalami kesulitan tidur selama beberapa hari. Mungkin penyebabnya antara lain mendapat pekerjaan tetap di sebuah perusahaan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan. Khawatir apakah hasil pekerjaan itu cukup untuk membiayai nikah? Bagaimana kalau kurang? Ya, semakin dipikir, semakin pusing dan membuat sulit tidur. Namun setelah kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita bisa tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh segar. Sahabat, ketika kita itu hidup dalam takut akan Tuhan, yang dibuktikan dengan berserah dan bergantung kepada Tuhan, kita akan memperoleh ketentraman besar. Petrus ditangkap para prajurit Herodes dan dimasukkan ke dalam penjara. Herodes tahu hati orang Yahudi senang saat dia membunuh Yakobus. Karena itu dia hendak melakukan hal yang sama kepada Petrus. Uniknya, Petrus tidur dengan nyenyak di dalam penjara. Petrus baru bangun saat seorang malaikat menepuknya untuk membangunkannya. Saat bangun dan dipandu malaikat keluar dari penjara, Petrus segera dirinya mendapat penglihatan. Barulah setelah keluar penjara dan sampai di ujung jalan, Petrus sadar Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkannya. Petrus bisa tidur nyenyak karena hatinya tentram. Petrus menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Sahabat, ada baiknya ketika waktunya tidur, marilah kita tidur. Karena memikirkan masalah pada saatnya, tidur seringkali tidak menolong apa-apa. Persoalan sehari cukuplah untuk sehari. Marilah kita berdoa sebelum tidur dengan berserah total kepada Tuhan, sehingga kita bisa tidur dengan tenteram, dengan badan segar dan sehat karena tidur cukup. Kita bisa memikirkan masalah dengan lebih jernih keesokan harinya.

pesta ganti kain kabung. Hari ini dengan iman kita percaya Tuhan gantikan duka cita air mata dengan sukacita yang melimpah.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Sahabat sekalian, masih dalam sentuhan kasih siang hari ini. Sahabat itu perlu diketahui bahwa rasa takut besar kuasanya.

Hal ini dapat mengalahkan pola pikiran kita yang logis dan menghasilkan sikap yang tidak terduga dari diri kita. Kabar baiknya, orang-orang percaya tak perlu tunduk pada rasa takut ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini merupakan kata-kata yang menghibur saat rasa takut merasuki diri kita. Menerima firman ini perlu, karena betapa sering kita mengandalkan pikiran dan kekuatan untuk membantu kita. Kadang pikiran dan kekuatan kita justru menyulut api rasa takut lebih besar dan meremehkan kuasa Allah. Kita bisa mendorong, mendesak, motivasi diri untuk mengaku diri tidak takut. Tetapi tanpa kuasa Tuhan, rasa takut akan terus menghantui kita. Sahabat Titus, saat rasa takut muncul, tidak perlu panik dan jangan mengandalkan diri sendiri. Namun, percayalah dan serahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaannya akan jauh lebih efektif saat Tuhan dilibatkan dalam hidup kita. Selamat siang sahabat Titus, selamat beristirahat, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
1: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
2: Hari ini, saudara juga berita demi berita penuh ketakutan.
3: Dari bidang kesehatan,
2: harga naik,
3: terus meningkatkan kewaspadaan,
2: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
4: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amen.

percayanya umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilan-Mu untuk berdoa.

kekayaan bangsa-bangsa datang kepada-Mu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya Dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan. Pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia, tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan. Tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan. Sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang

Engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gereja-Mu.

Sahabat, tadi telah kita ikuti bersama acara 1 juta doa untuk Indonesia. Dan tentu saja sahabat-sahabat dapat tetap menaikkan doa-doa Anda pribadi di dalam doa-doa Anda setiap hari untuk Indonesia ini, supaya Tuhan memberikan pemulihan bagi seluruh bagian, sehingga seluruh anggota masyarakat bisa menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Oke, selamat sore. Hari ini apa kabar? Tentu saja saya harapkan sahabat-sahabat semua sudah ada yang mengikuti ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Tapi juga mungkin yang belum bisa pergi beribadah di gereja Anda masing-masing karena keadaan kondisi fisik yang tidak memungkinkan, Anda nanti dapat mengikuti ibadah raya yang disiarkan lewat 96.5 FM bersama GKMI Gloria Patri pukul 6 sore nanti, dan dari gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Tentu saja semuanya saya harapkan boleh menjadi berkat tersendiri bagi sahabat-sahabat semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah terindah yang Ia boleh berikan dan anugerahkan bagi sahabat dan saya. Karena banyak orang yang masih sadar bahwa kita semua membutuhkan Tuhan. Kita semua membutuhkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, selamat sore untuk Ibu Rini, sudah pulang dari retreat atau belum nih? Juga Pak Agus nih ya, yang retreat juga. Saya harapkan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ibu Cuing, Ibu Deborah Yuliana, Ibu Herling di Ngubuk, Ibu Marina, lalu Ibu Deborah di Citarum, Ibu Uut di Cimano, Ibu Katrin, Mbak Nenek Sri, Ibu Sisilia, Ibu Nyoman, Ibu Agnes, Ibu Yuni di Kencono Wungu, Cik Mecen, Ibu Hokengwa, Ibu Tang Elizabeth Nini, Mbak Santi, Mbak Sri Diasanudin, Ibu Lasmida Utagalung, Gilda Ingrid Wijaya, Mbak Ning Ruti, Gabriel, Ibu Alex, Fitra Jutrisno, dan Ibu Hana yang ada di Kijang. Semuanya selamat sore, gimana nih jemurannya sudah dientas, sudah diambil, sudah dibawa ke dalam rumah. Sebab kalau enggak nih nanti bisa kehujanan nih ya, kalau ini mendungnya nanti merata. Semoga tidak membawa bencana ya. Oke, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang baru aja gabung di 96.5 FM, yang segera akan kembali ke kota di mana Anda meniti karier. Hati-hati dalam perjalanan, Tuhan kiranya menolong dan memberkati perjalanan sahabat-sahabat sekalian. Ibu Marta, Ibu Yusak, Ibu Madalena, semuanya selamat sore. Lagi dengerin Iktus enggak nih? Pak Handoko di Pasadena, Pak Daniel Hongbun, Pak Sutopo, Ibu Lini, Pak Yanto, Bu Amin, Ibu Rudi, Bapak Rudi di Gria Arteri, Pak Suradi, Pak Eko, Pak Robert, Pak Susanto, Pak Bejo di Kendal, Ibu Elisa Novita, Pak Marjuki, Ibu dan Bapak Silas Solikin, Ibu Lia di Kampung Ligu, lalu Pak Lilik Subagio, Pak Warsono, Ibu Walan, Bunda Yul Siombing di KL, Mbak Tri di Demak, Ibu Maria, Ibu Wijayanti, Bapak Marjuki. Oke, selamat sore semuanya. Dan bila kita mau tetap mengasihi negara kita tercinta Indonesia ini, kita mau tetap dukung di dalam doa untuk perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan. Tuhan yang akan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena Indonesia ini adalah milik kita bersama.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

0: Saya Jeffrey Raming, tetap stay tune di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Budi Kusumo. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya, dan tetap dukung doa untuk Indonesia juga. Selamat sore Rita Widiana, Sam Elizabeth Santoso, Tia Aristia, Yana Naya, Nili Nurmawati, Nancy Pandinata, juga Yulia Ernawati, Wiwin Kristianingsi, Rema Gunadi, Veronica Yulianti, Fernando Silalahi, Tito Oli, Nila, Yohana Dewi, Nono Prayitno, Sul, Adlin Susi Widyasari, Endah Kustiningsi, dan Ekoning Steve. Apa kabar nih sahabat-sahabat semua? Saya harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, terpelihara di dalam kasih Tuhan. Selamat sore juga untuk Esther Gito, Esther Daniati, Daud Amos Lui, Christine Widiarti, Rina Setiawati, Mona Poong, Kartika Rimba, Kristina, Sofia Martianing Tias, Purianto, Haryanti, Lim Hantong, Utami, dan Yunike Yeni Susanawati. Selamat sore semuanya. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas besok ya. Ini hari Minggu, besok hari Senin. Pasti ada tugas-tugas yang sudah menunggu. Dan biarlah kita mau tetap bergantung dan berharap hanya kepada Allah yang memelihara hidup kita.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Mah.
2: Loh, Mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

bergabung dengan 96.5 FM di acara Sunday Request. Selamat sore untuk Esther Ariste Purwaningsih, Daud Makarios, Kristiati Pramestuti, Sriya Sunendro, Probo Maharsetyo, Gabriel Mirsa Wicaksono, Saidi Sai, Yohana Anggraini, Budi Hendroyono, Yohana Ngatemi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Tentu saja kami harapkan sahabat dalam kasih Tuhan, karena sahabat berjalan pada jalan kebenarannya. Ya, salam untuk semua sahabat-sahabat dimanapun berada. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat semua. Juga untuk Radhika Hardianto, Elizabeth Reni, Bangdo Enjoy, Lazarus Teguh Suprianto, Budi Budiarsih,

Naomi Kristanto, Hendy Setiawan, Tora Huang, Marsanjaya, Fung Cundua, Maria Agustina, Sentot Prawiro Dirjo, Ari Elvira Kanihatu, Santo Andreas, Bambang Suryo Pranowo, Rini Setiawati, Diah Kartika, Rena Mansur, Kevin, juga untuk Yohana, Eni Linggarjati, Ani Irianti, Tri Budiati, Iskandar Sulkarnain, Elain Suryo, Reni Simanjuntak, Dwi Eniska Diana, Cornelius Sendro, Wayu Riyadi, Suryadi Prayogo, Lemena Kusuma Halim, Kris Nugroho, Adi Setiarso, Ferawati Eng, Lavlinsia, Unike Luciani, Opa Astum, Yuliana Ernawati, Febe Novia, Riko Rilo Pambudi, lalu Dian Astuti Ningrum, Sabsono Broto. Semuanya selamat sore, lagi dengerin radio itu enggak nih? Ya, selamat menyambut hari Senin besok ya, mempersiapkan diri untuk hal-hal yang harus Anda lakukan dan kerjakan di hari Senin. Mungkin ada meeting penting, mungkin ada pertemuan dengan klien,

0: kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Ya, untuk kesempatan ini, sebelum kita nanti mengikuti ibadah raya yang disiarkan lewat 96.5 FM, saya akan jumpai terlebih dahulu Bunda Gardiana Srianti, Febe Kristiani Abraham Febrianto, Diana Silaban, Nani Susiani, Rudian Arisandi, Rita Pambudi, Aswin PW, Edi Santoso, Setianto, Yoel Yosaki Putra, Edi Purwanto, Nafisa Akila, Ana Manulang, Loka Angkasa, Lukas Rumpaka, Andi Rustanto, Sugiyarti Titik, Maria Ningsi, Novia Dipiantari, Meta Aslila, dan Yaya Sajiwo. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya. Tetap dukung dalam doa untuk antena ya, masih, aduh ampun, masih lama, banyak yang kangen nih. Karena masih banyak rekan-rekan kita di Kota Semarang yang belum bisa menerima dengan terang dan jelas dengan antena yang sementara ini. Kita dukung doa supaya bahan yang dicari bisa segera dikirimkan dan kita bisa mengudara dengan sempurna untuk semua sahabat-sahabat. Halo, selamat sore juga untuk Budi Santoso, Amun Purnomo, Poni, Peter Ferianto, Dedi Irianto, Rini, Mahyudi Bayu, Teresia Kateng, Kristiani, Agus Bagus, Warni Dendang, Kuryake Satori, Monica Sukihartati, Manuga Raja Guguk, dan Furi Lelia Mira semuanya. Selamat sore. Dan Tuhan mengasihi serta memberkati sahabat-sahabat di dalam setiap rencana dan yang sahabat ingin lakukan dan kerjakan. Kiranya Tuhan memberkatinya dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan saja yang selalu ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan sahabat-sahabat semua.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita, dan kita membawa seluruh hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ibadah pada hari ini kita mulai, kita alaskan, kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

ayat 18 berbunyi demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin, amin, amin.

Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita yang maha kuasa, yang sungguh mengasihi kita. Dan hari ini ketika kita beribadah, kita percaya kalau Allah kita yang maha kasih, Allah kita yang maha kuasa itu memanggil kita, benar? Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka kamu akan diberikan kelegaan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan, dengar dia panggil.

Tuhan kita yang mengasihi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sungguh mengasihi kita dan kita hidup karena kasih itu. Saudara, maukah kita mengasihi Yesus dengan seluruh hal yang kita punya? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memegang perintah-Nya, kita mau memegang firman-Nya. Mari serukan, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau.

Hanya ketika kami menuruti kebenaran firman Tuhan, maka disitulah kami bisa menyenangkan hatimu. Kami tidak bisa menyenangkan hatimu hanya karena perasaan, pikiran kami masing-masing. Karena itu kami akan membuka kebenaran firman Tuhan supaya kami makin menyenangkan hatimu. Berkati kami semua, termasuk hambamu, supaya sama-sama kami bisa memaknai, bisa memahami, dan bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami baca ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Markus 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Kita akan membahas sebuah tema yang merupakan kelanjutan dari eksposisi Injil Markus. Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Bapak ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengikuti sebuah acara yang formal, yang formal. Entahkah itu sebagai acara upacara. Ya, hari-hari ini beberapa di antara kita memiliki anak dan anak-anak kita sedang graduation, mengikuti acara yang sangat penting, kita hadir di sana. Atau mungkin saudara dan saya mengikuti acara formal lainnya, pernikahan misalnya. Atau mungkin juga kita anggap bahwa kita mengikuti kebaktian itu sebagai kegiatan atau acara formal. Nah, kalau kita mengikuti acara yang seperti itu saudara, maka kita pastikan ya bahwa semua itu dipersiapkan dengan sangat baik. Kita memastikan bahwa semua acara itu disusun sedemikian rupa. Kita memastikan bahwa susunannya sudah teratur, sudah sangat baik. Selain kita mempersiapkan acara dan susunannya, maka kita juga mulai memikirkan tentang pakaian yang akan kita kenakan. Apa warna apa yang akan kita pilih, model seperti apa yang kita pilih. Kadang-kadang ketika dengan tim musik itu saya agak komplain dengan mereka gitu, karena mereka punya grup sendiri, kemudian ketika ibadah mereka WA di grup itu, katakan bahwa oh nanti seragamnya begini. Begitu mereka kumpul di ruang konsistori dan kemudian hadir semua di sana, saya merasa bahwa saya saltum saudara, salah kostum. Mereka putih semua, saya hitam sendiri. Saya hitam, mereka putih sendiri. Wah saudara, kadang-kadang saya bilang kalian itu tidak berempati kepada saya gitu ya. Kita memastikan bahwa kalau bisa pakaian itu seragam, dan kadang-kadang seragamnya pun itu harus apa ya, harus perfect gitu ya, dengan aksesoris-aksesorisnya. Kita memastikan bahwa kan aksesoris-aksesoris yang paling kecil pun harus persis sama. Nah, kita masuk kepada protokol yang sangat ketat, sangat tepat. Tapi tahukah saudara bahwa seringkali, tidak semuanya, tapi seringkali, karena kita terlalu sibuk dengan formalitasnya saudara, maka kita melupakan esensinya atau jiwa dari acara yang sedang kita ikuti. Misalnya saudara, kita merayakan hari ulang tahun, syukur ke-34 gereja kita. Wow saudara, kita mempersiapkan dengan baik, tim acara sudah menyusun dengan baik, sudah rapat berkali-kali, sudah mengatur susunannya, kostumnya saudara. Kita mengatakan kebaktian syukur. Tapi tahukah saudara, saya mengamati panitia yang ada di sana, itu sebenarnya sedang bergumulnya luar biasa. Jadi mereka tidak bersyukur mengikuti acara itu. Kenapa? Itu gontok-gontokan satu dengan yang lain. Mungkin di sini enggak ya, di gereja yang lain. Ya, di gereja yang lain. Tetapi seringkali kita terjebak kepada hal itu saudara, kepada ritualnya, kepada protokolnya, kepada formalitasnya, tapi lupa kepada esensi atau spirit dari acara yang kita lakukan. Nah, dalam teks Markus pasal 12 ini, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan kepada formalitas ritual, memiliki ketatnya kepada kurban bakaran. Bahkan mereka berdebat doktrin mana, dogma mana, ajaran mana yang paling benar.
Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara, bagaimana Yesus berhadapan dengan orang Saduki, ahli Taurat, mereka yang mencari kesalahan Yesus untuk sesuatu yang sifatnya formalitas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang seringkali kita lakukan. Dan tahukah saudara bahwa bagian firman Tuhan yang akan kita baca akan mengingatkan kepada kita bahwa yang ia cari, yang Tuhan cari dalam kehidupan kita bukanlah sebuah kemegahan atas ritual acara yang kita lakukan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Bukan berarti bahwa formalnya tidak perlu, tidak penting. Bukan berarti bahwa susunannya tidak perlu. Kita harus menyusun dengan sangat baik. Tetapi kita jangan hanya terjebak kepada kemegahannya, kepada ritualnya, tetapi tidak masuk lebih dalam lagi. Dan hari ini kita mau belajar bukan kepada kemegahan ritual yang dicari oleh Tuhan kita, tetapi seberapa besar kapasitas hati kita untuk mengasihi. Seringkali dalam acara terjadi perbedaan, terjadi kesalahpahaman, dan yang kemudian yang tertinggal dari acara itu adalah sakit hati. Tapi hari ini, ya, hari ini ketika kita mau melakukan, kita akan membuat acara-acara yang penting. Yang Tuhan mau bukan hanya kemegahannya, tapi yang Tuhan mau adalah besarnya kapasitas hati kita untuk mengasihi, melampaui acara, melampaui ritual, melampaui kegiatan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita lihat Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Saya baca ayat 28, Bapak Ibu 29, 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama-sama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berhenti di sini, di ayat ini dulu, saudara. Saya ingin mengatakan bahwa poin pertama yang bisa kita pelajari tentang kasih, tentang kasih adalah mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita secara vertikal. Kita punya gambarnya, ilustrasi yang ada di depan. Vertikal, mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Saudara, jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat yang datang untuk menanyakan kepada Yesus, dari ratusan, kurang lebih ada 600 perintah yang disusun sedemikian rupa oleh para ahli, para tua-tua pada waktu itu. Ahli Taurat datang kepada Yesus, tanya, dari 600-an itu, mana perintah yang paling utama? Dan Yesus memberikan sebuah jawaban yang kembali kepada firman Tuhan. Yesus menjawab dengan berakar kepada Shema. Shema itu adalah sebuah pengakuan iman harian. Jadi setiap pagi orang Israel begitu bangun, dia mengatakan Shema ini, pengakuan iman. Mungkin hari ini kita sebagai orang Kristen mengetahui pengakuan, salah satunya adalah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Nah, ini jadi Shema, pengakuan iman dari orang Israel pada waktu itu. Mau mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi saudara, pada waktu Yesus memberi jawab kepada ahli Taurat ini, Yesus bukan hanya sekedar mengutip tanpa memberikan sebuah konsekuensi. Ketika Yesus memberikan jawab kepada ahli Taurat ini, jawaban yang mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, Allah itu Esa, itu berarti bahwa ada sebuah konsekuensi.
Di dalam pengakuan iman yang mengatakan bahwa Allah itu Esa, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, maka yang dituntut adalah keradikalan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus ingin mengatakan kepada ahli Taurat itu bahwa kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau harus mengasihi Allah dengan radikal. Saudara, ada empat elemen penting ketika Yesus mengatakan bagaimana mereka harus mengasihi Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu bicara apa, saudara? Itu bicara bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Allah menebus saya dan saudara dengan lengkap seluruh keberadaan kita. Dia tidak hanya menebus jiwa kita, tapi dia juga menebus tubuh kita. Dia tidak hanya menebus tubuh kita, dia juga menebus pikiran kita. Dia tidak hanya menebus pikiran dan akal budi kita, dia juga menebus kekuatan kita. Jadi dengan demikian, Yesus mengatakan kepada ahli Taurat itu, kalau engkau mengasihi Allah, engkau harus mengasihi dengan seluruh total.

benar-benar mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan, segenap keberadaan hati kita sebagai pusat komando dari semua keputusan kita, jiwa, spirit, semangat kita mengasihi Tuhan, akal budi kita. Apakah kita mengasihi Allah dengan akal budi kita, mencintai kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mencintai Allah dengan semua kekuatan kita, semua energi kita, semua uang kita, semua kekayaan kita? Ataukah kita mengasihi Allah hanya hati kita, jiwa kita secara terpisah? Hari ini kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, mengasihi Allah harus dengan segenap keberadaan kita. Mari kita coba teruskan saudara, ayat 31, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti, coba tunjuk kepada diri sendiri, seperti, dan tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Kita berhenti lagi di ayat yang ke-31. Kita ambil satu poin lagi saudara, yang kedua, bagaimana mengasihi. Mengasihi sesama sebagai ekspresi nyata kasih kepada Allah. Ini horizontal. Tadi vertikal saudara, ini mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Tetapi ada perintah juga bahwa kita harus mengasihi secara horizontal. Kenapa? Karena mengasihi itu adalah, mengasihi sesama adalah ekspresi nyata kasih kepada Allah. Yesus secara radikal juga menggabungkan bahwa perintah mengasihi Allah, kemudian mengutip satu bagian yang saya baca di dalam ayat pembimbing ibadah kita hari ini, dalam Imamat 19 ayat 18. Bagaimana mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Saudara, di konteks di dalam Imamat itu bahkan mengatakan bagaimana kita mengasihi adalah kita tidak boleh menaruh dendam kepada sesama yang adalah sebangsanya. Wow, ini sebuah perintah yang radikal sekali, saudara. Kita tidak dapat mengasihi Allah secara terisolasi dari hubungan sosial kita. Kita tidak bisa menarik diri, tinggal di satu tempat yang tidak ketemu dengan orang lain, dan kemudian kita mengasihi Allah. Gak bisa. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi Allah, Yesus bilang, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau terkoneksi. Ini saudara, connect with God, connect with people. Mengasihi Allah, ekspresinya adalah mengasihi sesama. Kasih kepada sesama, saya katakan sebagai alat uji kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada sesama adalah alat uji kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada istri, kasih kita kepada suami, kasih kita kepada orang tua, kasih kita kepada anak, kasih kita kepada musuh kita adalah alat uji kasih kita kepada Allah. Kita tidak bisa menunjukkan kasih kepada sesama yang kelihatan. Mustahil saudara dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kita tidak mungkin menunjukkan kasih kepada sesama yang kelihatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menolong kita yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan orang yang ada di sekitar kita. Entah siapa itu saudara. Saudara bisa menyebutkan nama orang yang memusuhi, membenci saudara, merancang sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu adalah, kasih kepada Allah itu adalah alat uji kasih kita kepada Allah. Mari kita lanjutkan ayat 32 dan 33. 1, 2, 3. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa Dia Esa.

0: Allah dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah apa? Jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali karena dia ahli Taurat, saudara. Dia datang bertanya kepada Yesus dan Yesus memberi jawab kepada dia. Apa perintah yang terutama dari ratusan perintah yang tertulis itu? Dan kemudian mengatakan, tepat sekali guru. Tapi saudara, satu kalimat yang menarik ketika dia mengatakan bahwa mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia itu seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran. Poin yang ketiga, kasih lebih utama daripada segala ritual keagamaan kita. Ahli Taurat setuju banget. Dia bilang, tepat guru. Dan dia menambahkan sebuah kebenaran krusial. Kedua perintah kasih ini jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menginginkan hubungan yang penuh kasih daripada hanya sekedar rutinitas ritual yang kosong. Allah menginginkan itu kepada saya dan saudara. Saudara datang ke gereja, mendengarkan khotbah berkali-kali tentang mengampuni musuh. Bagaimana ketika saudara pulang dan kemudian bertemu dengan musuh saudara? Anda datang ke rumah Tuhan dan kemudian mendengar tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan bagaimana kita kemudian pulang? Apakah kita kemudian berkobar-kobar mengatakan, yes, saya akan pulang, saya akan sapa, saya ketemu dengan orang itu, saya akan jabat tangan dia dan mengatakan, aku mengasihi kamu. Atau hanya kita datang ke rumah Tuhan mengikuti sebuah ritual ibadah seperti ini yang tertata dengan baik kemudian pulang dan Tuhan tidak menata hati kita dan hidup kita. Bahkan ketika kita mungkin sibuk, saudara, dalam pelayanan kita mengikuti rutinitas gerejawi. Wow, saudara, kita maha ada di semua ibadah, saudara. Hari Minggu kita ikut kebaktian. Hari Senin ada kebaktian senior. Hari Selasa ada kebaktian persatuan kelompok. Hari Rabu ada mungkin ada doa dari persatuan yang mana gitu. Hari Kamis ikut apa lagi? Hari Jumat ono meneh. Hari Sabtu doa pagi. Wow, saudara, saudara maha ada di semua kegiatan gerejawi, saudara. Tetapi yang kita lakukan tidak didasari oleh kasih yang tulus kepada Allah dan kepedulian kepada sesama, maka Paulus bilang itu apa? Sia-sia, seperti gong yang berbunyi. Allah menginginkan sebuah relasi yang penuh kasih daripada hanya sekedar rutinitas ritual yang kosong. Saya dan saudara harus pulang dari tempat ini dan kemudian mengatakan, Tuhan, ajari aku untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Tidak hanya sekedar datang kemudian pulang tanpa hati ditata, tanpa hidup ditransformasi. Ketika kita benar-benar memancarkan kasih, kita sedang mempersembahkan satu-satunya kurban yang paling berkenan dan menyenangkan hati Allah. Bukan berarti ketika Bapak Ibu datang itu tidak ada artinya. Bukan berarti ketika saudara memberikan persembahan itu tidak ada artinya. Bukan, saudara. Tapi kalau kita ingin mempersembahkan kurban yang paling berkenan, paling menyenangkan hati Allah, adalah ketika kita memancarkan kasih itu. Memancarkan kasih itu, mendemonstrasikan kasih itu, memperlihatkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa saya mengasihi Allah dengan segenap hati, tapi saya juga punya kepedulian kasih kepada sesama kita. ayat 34 yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, ayat ini menjadi penutup kesimpulan bagi kita semua. Mengetahui, menyetujui, mengagumi pengajaran Yesus tentang kasih, itu barulah langkah awal. Sekali lagi, mengetahui, ahli Taurat itu tahu, dia mengatakan tepat, dia setuju, dan dia kagumi Yesus memberikan jawaban yang luar biasa kepada orang Saduki yang mau menjebak dia. Dia kagum luar biasa kepada Yesus. Itu semua barulah langkah awal. Barulah langkah awal. Tetapi dia berada di titik yang tidak jauh. Titik yang tidak jauh. Tetapi titik tidak jauh itu belum masuk, saudara. Saya tanya kepada saudara, Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini mau beribadah, betul? Saya tanya, Bapak Ibu sudah ke gereja enggak setelah nyampe pelataran situ? Di parkiran situ? Hah? Sudah masuk belum? Belum. Tapi tidak jauh kan? Ya. Satu waktu saya ketemu dengan satu orang, Pak, aku ke gereja Bapak. Masuk? Enggak, ngelewat doang. Tapi dia katakan ke gereja Bapak. Ya bocah gitu ya. Datang ke gereja, aku ke gereja Bapak, tapi cuma lewat doang. Sama ahli Taurat ini, dia tahu, dia setuju, dia mengagumi. Tapi mengetahui, menyetujui, mengagumi pengajaran Yesus tentang kasih, itu baru langkah awal. Itu membuat dia tidak jauh. Kita pun sama, saudara, sama. Namun untuk benar-benar masuk dan berada di dalam kerajaannya, Yesus bilang, kita harus melangkah lebih jauh. Dengan cara apa? Tunduk sepenuhnya kepada otoritas Kristus, otoritas Allah. Dan kemudian mempraktikkan kasih itu secara total juga. Itu baru kemudian kita masuk ke dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah ini mengkoreksi kita semua, mengkoreksi saya, ya, mengkoreksi saya yang sering kali melakukan banyak acara ritual, yang sering menyusun kegiatan-kegiatan formal. Saya khawatir bahwa saya dan saudara sesungguhnya belum masuk ke sana. Kita masih berada di titik yang dekat, tapi belum masuk ke dalamnya. Tapi saya mengatakan, berapa banyak di antara kita yang bisa melakukan ini kalau angkat tangan? Mengasihi Allah dengan segenap hati. Wow. Mengasihi sesama yang menjadi musuh kita, yang memusuhi kita, yang merancang sesuatu yang tidak baik buat kita. Ada yang bisa? Tolong angkat tangan. Ada? Ada? Ada tidak? Seumur saya yang 51 tahun, saudara, saya belum pernah ketemu orang yang seperti ini, yang sungguh-sungguh mengasihi Allah segenap hati, yang mengasihi sama dan seperti mengasihi dirinya sendiri. Saya belum ketemu. Dan itulah berita Injil. Hanya kalau kita bergantung kepada Kristus yang tersalib, hanya kalau kita datang kepada Kristus dan mengatakan, Tuhan, aku yang gagal ini, aku butuh anugerah-Mu untuk terus-menerus diingatkan untuk mengasihi-Mu dengan segenap keberadaanku dan mengasihi sesamaku. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh. Hari ini kita pulang berkobar, aku kan pulang tak salami musuhku. Tapi begitu ketemu dia, aduh mencek, no Pak, lihat mukanya, aduh aku mau muntah-muntah Pak. Jangankan mau salaman, mau tak tonjok dia Pak. Asal jangan istri saudara ya. Asal jangan suami saudara ya. Aduh, aku jengkel setengah mati, Pak. Aku keluar lihat mukanya dia. Aduh, Tuhan, aku mau datang ibadah tuh, tapi kok rasanya hatinya sudah gondok duluan nih ketemu dia. Kita bisa gagal, tapi dalam setiap kegagalan kita ada Kristus yang telah menebus kita. Dan pada waktu itulah ketika kita menyadari bahwa kita butuh anugerah, kita butuh Injil Yesus Kristus, maka sesungguhnya di dalam ketidakberdayaan dan kelemahan kita, maka kita sedang berada di dalam kerajaan Allah. Yesus Kristus telah melakukannya buat kita. Dia rela keluar dalam tanda kutip kerajaan kemuliaannya, supaya saya dan saudara bisa masuk dalam kerajaannya yang mulia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami seringkali masih sangat sulit untuk mengasihimu dengan segenap dan seluruh keberadaan hidup kami. Ada banyak hal yang masih kami tahan untuk kami tidak serahkan kepada Engkau. Ada masih banyak hal di dalam hidup kami yang tidak bisa kami letakkan di kaki salibmu. Ada banyak hal di dalam hidup kami yang tidak kami serahkan secara total kepada Engkau. Hari ini kami membutuhkan anugerah Kristus, anugerah Injil, kematian dan kebangkitan Kristus itu berbicara sekali lagi kepada kami. Supaya kami dimampukan untuk mengasihimu, dimampukan untuk menyerahkan kembali dengan segenap hati, dengan radikal, secara keseluruhan, seluruh hidup kami, kami bawa kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami pun seringkali gagal mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang merancang sesuatu yang jahat kepada kami, orang-orang yang tidak menyukai kami. Bahkan mungkin orang-orang itu adalah orang terdekat kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak kami, mantu, mertua kami. Oh Tuhan, ajar kami, tolong kami ya Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kami untuk mampu mengasihi mereka. Hanya ketika kami bersandar kepada anugerah-Mu, maka kami berada di dalam Engkau. Engkau telah terlebih dahulu ada di dalam kami, sehingga kami membutuhkan anugerah itu sekali lagi. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan yang utama dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Saudara, kini tiba saatnya kita melanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita, dalam pekerjaan, dalam rumah, dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Mari kita memujikan bersama, berbahagialah orang yang hidup beribadah.

melalui perjamuan kudus Tuhan yang menyimbolkan karya kasih Kristus bagi kita. Sekarang ulanglah dan nyatakanlah iman itu dalam kehidupanmu dan berbuahlah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

0: bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan Daud. Tetapi Uria itu adalah orang yang sangat jujur. Dia berkata, rekan-rekan saya di medan perang sedang berperang, gimana mungkin saya pulang ke rumah dan tidur dengan istri saya, jadi dia tidak kembali ke rumah. Strategi Daud telah gagal, maka dia harus memakai strategi lainnya. Dia kemudian membuat Uria ini mabuk. Pada saat mabuk, diharapkan bahwa Uria bisa pulang ke rumahnya beserta istrinya. Kita sebab juga tahu sering melihat misalnya di film kalau orang laki sudah mabuk terus dia bisa berbuat dengan wanita sembarangan.
1: So,
0: Oleh sebab itu Daud berpikir saya akan membuat Uria mabuk supaya dia bisa pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya. Tapi ternyata Uria tidak pulang ke rumahnya. Cara Daud yang ini pun gagal, maka dia akan memakai cara yang ketiga. Oleh sebab itu dia, Raja Daud kemudian menulis surat kepada panglima perangnya yaitu Yoab. Dan dititipkan surat itu dititipkan ke Uria.
1: 11章15节是这么说的.
0: Di pasal ke-11 ayat yang ke-5 dikatakan demikian.
1: 大卫写了一封信交在乌利亚自己的手里，信中吩咐元帅约押要派乌利亚前进，到正是极险之处，你们便退后，使他被杀。
0: Sorry, pasal 11 ayat 15 dikatakan ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Uria sangat kasihan sekali, dia tidak percaya. Bahwa yang dibawanya, surat titipan yang dibawanya itu sebenarnya bukanlah surat. Tetapi adalah jimat penghantar nyawanya. Jadi Daud di sini sudah berencana untuk membunuh Uria untuk menutupi dosanya. Dan dia berpikir dengan begini supaya tidak ada orang lain yang tahu. Setelah mendengarkan kabar bahwa Uria sudah meninggal, lalu Daud berkata, setelah ada pesan yang disampaikan kepada Daud bahwa Uria sudah meninggal, Daud berkata kepada suruhan itu, beginilah kau katakan pada Yoab, jangan sebel hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Maka Daud sudah menggunakan tiga cara ini untuk menutupi dosanya yang sudah diperbuatnya. Selanjutnya apa yang dilakukan Daud? Dia terus menjalankan pertunjukannya sebagai raja yang sempurna. Dia anggap tidak ada apapun yang terjadi. Setelah Uria meninggal, dia mengundang Batsheba untuk masuk ke dalam istana. Apa hal yang paling ironis di sini? Raja Daud tetap saja masuk ke bait Allah untuk memuji Tuhan. Dia masih tetap bisa memuji Tuhan seperti biasanya. Dia tetap menjaga.

kita akan bersama-sama berdoa sebelum radio itu turun dari udara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan ikut campur tangan di dalam aktivitas kami siaran sepanjang hari Minggu ini, tanggal 7 Juni 2026. Kami yakin dan percaya setiap firman yang telah ditaburkan lewat mata acara di siaran hari Minggu ini boleh menjadi berkat bagi pendengar kami dimanapun mereka berada dan dapat menerima dengan terang dan jelas sehingga iman mereka boleh semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga tetap mendoakan untuk keperluan antena kami yang baru, yang permanen. Tuhan, Engkau akan menolong untuk hal-hal yang harus dicari, hal-hal yang harus dibeli. Kiranya Tuhan akan menolong semua, ya, semuanya itu boleh kami dapatkan sehingga kami boleh mengudara dengan antena yang permanen sehingga semakin sempurnalah siaran-siaran yang dapat didengar oleh sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan akan memberkati seluruh sahabat-sahabat kami dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan lewat kehidupan umat Kristiani. Terima kasih, segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan bagi Tuhan yang mengasihi kami semua.

Bat dengan terdengarnya lagu ini, maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mugas Telem Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Amin.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari Gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hormon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau Gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat. Bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit. Tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari Gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunmu, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebun.

Selamat pagi, sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Ya, sahabat itus, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Sahabat Itus, pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru. Jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, Sahabat Itus, jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, Sahabat Itus, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

hanya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu ya Bapa. Kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kami hari ini, hari yang Kau ciptakan untuk kami. Dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari perkenanan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, jika ada di antara anak-anakmu yang sakit, yang lemah tubuh, hambamu berdoa, jamah Tuhan, oleh kuasa bilur-bilurmu, anak-anakmu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir segala kuasa sakit penyakit dari tubuh anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasamu mengalir, mujizatmu terjadi. Kami percaya anak-anakmu disembuhkan lagi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga rindu belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus menyertai hati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu saudara, mari pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja 5, kita akan membaca ayat 1-4. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar ada seorang panglima Raja Aram. Dia adalah tentara yang memiliki pangkat, ya diangkat menjadi panglima. Bahkan dia menjadi seorang pahlawan tentara. Tetapi panglima Raja Aram yang bernama Naaman ini sakit kusta Bapak Ibu. Ya, jadi dari hal ini kita lihat bersama-sama bahwa Naaman meskipun dia seorang panglima tentara, tetapi dia sakit kusta. Tidak ada ceritanya orang sakit kusta itu enak. Ya, orang sakit kusta itu pasti menderita. Bapak Ibu Saudara, demikian juga Naaman. Dia mengalami sakit kusta, satu penyakit yang pada waktu itu merupakan hukuman dari Tuhan, ya. Dan Naaman ini mengalami satu keadaan yang penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua ya, bahwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dan dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Aram atau Suriah ya, telah melakukan serangan atau invasi ke Israel. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 ya, bahwa Israel itu mengalami kekalahan yang cukup berat, dikalahkan oleh orang Aram ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel juga ditawan, termasuk salah seorang gadis kecil dari tanah Israel. Dan tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu Saudara, gadis kecil dari Israel ini melayani istri Naaman. Bapak Ibu, kalau kita ini membaca kisah ini begitu saja, mungkin kita berpikir ini sesuatu kebetulan. Ya, mudah sekali untuk kita ini menghiraukan campur tangan Tuhan dalam kisah ini. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang disebutkan dalam kisah ini, Tuhan kita itu berdaulat sepenuhnya mengendalikan semua peristiwa, bahkan sepanjang waktu. Amin ya Bapak Ibu, Tuhan kita mengendalikan semua peristiwa, bahkan di sepanjang waktu. Di sini kita melihat sebuah peristiwa kecil, bagaimana seorang gadis Israel ya menjadi pelayan istri Naaman. Sepertinya kebetulan Bapak Ibu, ya sepertinya kebetulan. Karena gadis kecil Israel ini, dia adalah budak, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kontras. Dia tinggal di rumah Naaman, seorang panglima, seorang kepercayaan raja. Dia adalah
orang yang berjasa bagi kerajaan Aram. Naaman ini kontras sekali Bapak Ibu dengan gadis budak kecil Israel. Jadi kontras ini mengungkapkan kebenaran Alkitab bahwa kuasa Tuhan tidak mengalir melalui pangkat tetapi melalui iman. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir, Pak, saya ini orang biasa, mana mungkin Tuhan bisa bekerja melalui saya. Loh, Bapak Ibu Saudara, ingat tadi bahwa kuasa Tuhan tidak mengalir melalui pangkat. Mungkin engkau enggak punya pangkat, engkau enggak punya jabatan, tapi kuasa Tuhan itu mengalir melalui iman. Meskipun Naaman ini orang berpangkat, Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak punya iman sehingga kuasa Tuhan tidak mengalir atas diri Naaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar Tuhan itu melewati status, ya. Dan dia berbicara melalui seorang budak, seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengabaikan bagaimana kebesaran militer dari Naaman, tetapi menghormati iman yang sederhana dari budak kecil Israel ini. Bapak Ibu Saudara, meskipun secara standar duniawi ya, budak kecil Israel ini tidak berdaya, tetapi dia menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan sanggup menjadikan Bapak Ibu Saudara semuanya alat di tangan Tuhan. Kuncinya adalah Anda memiliki iman. Ini adalah seorang budak kecil Israel yang disebutkan tanpa nama, yang berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Gadis kecil ini dikisahkan, dia berkata kepada majikannya, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa memang status gadis ini sangat rendah. Ya, ia berkata kepada majikannya. Jadi gadis ini adalah seorang budak. Bapak Ibu Saudara, fakta secara manusiawi dia itu tidak memiliki kekuasaan. Ya, sekali lagi dia itu budak, tidak punya kedudukan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, secara Alkitabiah peran budak kecil Israel ini dalam drama yang diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini, dia merupakan pemeran yang sangat penting. Bagaimana gadis kecil, budak kecil Israel ini, dia berbicara kepada majikannya. Dia berbicara kepada tuannya. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana budak kecil Israel ini dia memuliakan nama Tuhan. Dia menceritakan kepada istri Naaman, dan istri Naaman itu mendengarkan budak kecil Israel ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Nyonya Naaman, dia mendengarkan nasihat dari seorang budak kecil yang berasal dari Israel ini. Mungkin ya, mungkin budak kecil ini telah melayani dengan sangat baik. Bahkan dia memberikan teladan yang sangat baik pada waktu itu. Meskipun dia ditempatkan dalam situasi di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi gadis kecil Israel ini, dia tidak menunjukkan kepahitan, tidak menunjukkan kemarahan. Ya, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, gadis kecil Israel ini, dia memilih untuk mengasihi orang-orang yang telah memperbudaknya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Gadis kecil Israel ini yang tidak disebutkan namanya, dia melakukan firman Tuhan. Dia praktek firman Tuhan. Jadi dia tidak hanya menjadi pendengar setia. Ya, saya jadi ingat istilah pendengar setia dulu waktu saya menjadi penyiar di radio. Ya Bapak Ibu Saudara, saya bekerja di stasiun radio rohani Kristen, disebut pendengar setia.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mengaku sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita jangan berhenti menjadi pendengar setia. Ayo kita menjadi pelaku firman. Ya, seperti gadis kecil Israel ini, dia melakukan firman Tuhan. Dia praktek firman Tuhan. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus berabad-abad kemudian. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, kamu yang mendengar, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. Ya, kasihi musuhmu dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari gadis kecil Israel ini. Mengasihi musuh, ini tidak mudah. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itu juga tidak mudah. Tapi itulah firman Tuhan, perintah Tuhan. Kita harus melakukannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa gadis yang berasal dari tanah Israel ini tidak dikenal namanya. Bapak Ibu, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, seseorang tidak harus dikenal namanya. Bahkan ada beberapa kisah di dalam Alkitab ya yang namanya tidak disebutkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kisahnya Daud. Ketika dia ada dalam sebuah kesulitan, Daud itu ingin minum dari sumur Betlehem. Kemudian ada 3 orang yang dengan sukarela dia membawa air kepada Daud dari sumur Betlehem. Dan tidak disebutkan namanya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita membaca lagi dalam 2 Raja-Raja 4, ya, yang mana kita pernah belajar. Kita juga tidak tahu nama perempuan hebat dari Sunem itu. Ya, tapi dia akan selalu dikenang karena dia membangun kamar Nabi untuk Elisa. Kemudian ada lagi seorang pelayan Yahudi, ya, yang dikirim kepada Naaman menjadi budak di dalam kisah ini, juga tidak dikenal namanya. Kemudian seorang wanita yang mengurapi kepala Yesus juga tidak disebutkan namanya. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seseorang yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak harus dikenal namanya. Biarlah nama Tuhan yang dikenal saja. Nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, ketika nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, maka akan mengundang banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak dikenal, Bapak Ibu Saudara tidak mendapat pujian, Bapak Ibu Saudara tidak mendapat tepuk tangan, tetapi Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat di tangannya untuk tujuannya yang mulia. Terus Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tanpa harus Bapak Ibu merasa bahwa saya harus dikenal, saya harus terkenal. Tidak perlu Bapak Ibu, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Bagaimana kisah Naaman selanjutnya? Ketika dia yang mengalami sakit kusta, diberi saran oleh gadis kecil, budak Israel ini yang tidak dikenal namanya, untuk dia datang kepada Nabi di Samaria. Amin.

0: Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Belajar dari kisah gadis kecil yang tidak dikenal namanya, yang menjadi budak bagi keluarga Naaman. Bapa, kiranya kami semuanya boleh belajar dari gadis kecil ini. Meskipun dia budak, tapi dia bisa mengasihi Naaman dan keluarganya. Dia praktek firman Tuhan, mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya. Tuhan, kami juga belajar bagaimana gadis ini yang tidak dikenal namanya, tetapi dia melakukan perbuatan besar bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
1: Tuhan, kami juga berdoa untuk radio siaran Iktus. Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di radio Iktus ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari hamba-hamba-Mu yang melayani di radio Iktus ini dengan setia, Tuhan memberkati. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga biaya operasional yang diperlukan untuk radio Iktus ini, Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan penuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong peralatan yang dipakai untuk penjangkauan jiwa ini. Tuhan berkati sehingga tidak mudah rusak, tetapi dijagai, dilindungi sehingga awet dan dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini. Selamat pagi. Bertemu lagi di Happy Birthday edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Mari sahabat sekalian, selamat pagi. Teruslah melangkah dengan semangat yang penuh harapan dan juga kegembiraan. Terlebih sahabat-sahabat yang berulang tahun pagi hari ini ya. Mari sahabat semuanya, sambutlah pagi ini yang indah dengan senyuman di wajah sahabat. Dan saya berharap sahabat bisa menjalani hari ini yang menyenangkan. Oke, selamat pagi. Kita sambut hari yang baru, usia baru untuk sahabat-sahabat di hari ulang tahun ini. Yuk, mari bersama-sama menikmati keberadaan sahabat-sahabat semuanya di tempat masing-masing. Simak terus di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Hanya

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

sekalian masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Puji-pujian sudah meluncur ke ruangan sahabat menghibur sahabat sebagai hadiah sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Lanjut lagi selamat ulang tahun. Kiranya setiap tahun yang sahabat lewati diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Dan hari ini adalah kesempatan untuk sahabat semuanya bersyukur atas keberadaan sahabat dalam hidupnya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Bapak Sarjono di Cendrawasih Monitor 1388. Juga Ibu Yohana S. Lili di Bulustalan Monitor 1480. Selamat pagi, saya sapa pagi-pagi. Ada ibu lagi nih, Ibu Eudia Kristiana di Kelengan Kecil, monitor 3393. Selamat pagi Ibu Yunike Angelina Wuisan di Bukit Panjangan Asri, monitor 3888. Ada juga Ibu Vina Indriani di Kelinci, juga

Penuhi dengan kebahagiaan. Hari istimewa ini tentunya sahabat berdoa, kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati setiap langkah hidup sahabat. Ya, untuk sahabat Iktus berapapun usianya tetap terus menjadi teladan untuk

Prabowo. Selamat ulang tahun hari ini spesial untuk sahabat. Di hari ulang tahun ini saya akan bingkiskan pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda. Diberikan kesehatan, kelancaran usahanya, panjang umur, sehat selalu.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Sahabat semuanya, nah pagi-pagi saya menyapa Bapak Ibu yang tentunya ada sapaan spesial dari keluarga ya, hadiah spesial, ucapan, meskipun hanya ucapan tapi itu adalah sebagai bukti perhatian ya. Yuk diucapkan selamat ulang tahun di hari istimewa ini. Anugerah adalah bukti dari kasih Tuhan kepada sahabat. Berikutnya, Saudari Rahma Desa Sari di Klipang. Halo, selamat pagi. Saudari Matrika di Gaharu Barat Dalam diucapkan selamat ulang tahun. Saudara Arsian di Semarang. Kemudian juga sahabat Arfian, mirip ya namanya, di Arya Mukti. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Sahabat Dwi Kristiono di Purwodadi, Saudari Nuning di Purwodadi juga. Sampai ya, sampai di sana salamnya pagi-pagi. Selamat ulang tahun. Hari ini tepatnya 8 Juni menjadi hari yang spesial ya. Tahun yang penuh dengan kemurahan hidup sahabat semuanya. Nah, ada juga ucapan selamat ulang tahun yang datang dari sahabat Itus untuk sahabat Itus yang berulang tahun hari ini ya. Untuk Saudari Rahma Desa Sari, Saudari Matrika, Saudara Arsian, Saudara Arfian, Saudara Dwi Kristiono dan juga Saudari Nuning. Nah, diucapkan selamat ulang tahun. Tentunya sapaan ini ucapan selamat ulang tahun buat sahabat itu yang berulang tahun yang belum dicatat namanya, belum tercatat namanya. Yang mau dicatat boleh silahkan WhatsApp di 081-745-0596. Nikmati dulu pujian manis untuk sahabat semuanya di Happy Birthday 8.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 21.

Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Happy birthday sahabat semuanya, yang jauh di sana bisa lo dengerin itu ya lewat aplikasi Play Store di gadget sahabat semuanya ya. Oke, lanjut lagi untuk menyapa, memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat semuanya ya. Hari ini ya adalah hari yang Tuhan telah buat. Bersyukur, bersukacitalah di dalamnya. Selamat ulang tahun. Kiranya dalam setiap langkah hidup sahabat, biarlah Tuhan menjadi pemandu dan penyerta. Selamat ulang tahun untuk siapa nih berikutnya ya? Oke, ada saudara Thomas Handoyo di Semarang. Kemudian ada sahabat Lydia di Genok Krajan. Selamat ulang tahun. Ibu Kastamah di Puspanjolo, juga ada sahabat Irfian Chandra Dewa. Meluncur menuju Kota Semarang, masih di Kota Semarang ya, Bapak Eko Handoko. Saudara Fafa di Pekunden, diucapkan selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun yang keberapa ya? Setiap hari itu adalah anugerah ya sahabat semuanya, tetapi hari ini lebih istimewa. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dalam setiap hidup sahabat, kesehatannya, usahanya, panjang umur untuk Chandra Dewa, saudara Fafa ya. Dan juga sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun hari ini, selamat pagi, diucapkan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun untuk juga sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, kesaksian bagi kemuliaannya. Yuk lanjut lagi hadiah dari 96.5 FM. Puji-pujiannya menghibur sahabat, menjadikan suasana pagi hari ini

0: dan sesuai
1: dengan bangunan Anda sekarang dan Anda bersama
0: David 9134242.
2: Saluran 6.5 FM.
0: Sinergi untuk salam terdekat cita tersendiri bisa ya di hari berkah juga di